begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat yang ke-9 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah anugerahnya cukup. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kehilangan orang yang berpengaruh besar dalam hidup kita, bukanlah persoalan sederhana bagi banyak orang. Ini juga yang dialami oleh Yosua ketika ia ditinggalkan oleh Musa. Sekalipun Allah telah mempersiapkan dia untuk menggantikan Musa, ia masih dibayang-bayangi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Melihat bagaimana bangsa Israel meratapi kematian Musa selama 30 hari, menunjukkan betapa mereka sangat kehilangan seseorang pemimpin yang hebat. Yosua sangat khawatir, nantinya ia tidak mampu mengemban tugas sebaik Musa yang telah memimpin mereka selama ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan Yosua bisa dipahami. Orang yang diberikan tugas dan misi baru akan mengalaminya. Apalagi jika ia menggantikan pendahulu yang begitu dihormati dan memiliki prestasi yang baik. Tetapi Allah kita memahami setiap persoalan dan kekhawatiran yang dialami oleh orang-orang pilihannya. Dia tidak pernah memberikan tanggung jawab kepada seseorang tanpa menyediakan sumber kekuatan, sumber pertolongan, dan petunjuk untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang sama itu juga menyertai kita. Kepercayaan apa yang Tuhan percayakan bagi saudara, lakukanlah dengan setia. Percayalah bahwa jika Tuhan memberikan tanggung jawab tersebut, maka Ia pun akan menyediakan kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan misinya. Kiranya Tuhan memberkati.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Now we run to you. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya,
1: "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia."
0: Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka,
2: "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap."
0: Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata,
3: "Di manakah ia?"
0: Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata,
4: "Ia orang baik."
0: Ada pula yang berkata,
5: "Tidak, ia menyesatkan rakyat."
0: Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata,
3: "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?"
0: Jawab Yesus kepada mereka,
2: "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?"
0: Orang banyak itu menjawab,
6: "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?"
0: Jawab Yesus kepada mereka,
2: "Hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil."
0: Beberapa orang Yerusalem berkata,
4: "Bukankah dia ini yang mereka membunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus?"
7: "Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya."
0: Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru,
2: "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku."
0: Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata,
8: "Apabila Kristus datang, Mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini?
0: Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus,
9: "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu, aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada."
0: Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain,
3: "Kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini, 'Kamu akan mencari aku, tapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada'?"
0: Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru,
9: "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup."
0: Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata,
4: "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang."
0: Yang lain berkata,
10: "Ya, ini Mesias."
0: Tetapi yang lain lagi berkata,
7: "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal."
0: Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka,
11: "Mengapa kamu tidak membawanya?"
0: Jawab penjaga-penjaga itu,
12: "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu."
0: Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka,
13: "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka."
0: Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka,
14: "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?"
0: Jawab mereka,
15: "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea."
0: Lalu mereka pulang

Kristus tidak hanya menderita sengsara dan tidak hanya disalibkan, tetapi pengakuan iman rasuli menambahkan mati. Ada kata mati di sana. Dan Alkitab tampaknya juga menekankan tentang kematian ini. Kristus bukan cuma disalibkan, tapi dia mati. Di dalam Yohanes 19, tentara memastikan bahwa para penjahat yang disalibkan, termasuk Yesus, dipastikan bahwa mereka mati. Kalau tetap belum mati, maka biasanya kakinya dipatahkan supaya mereka tidak punya kekuatan untuk mengangkat dada, menghirup oksigen, supaya mereka mati. Dan pada saat mereka sampai kepada Yesus Kristus, maka mereka melihat kelihatannya sudah mati, dan untuk memastikannya, mereka menusuk tubuh Yesus dengan tombak. Dan disitulah keluar darah dan air, mereka yakin bahwa Yesus telah mati. Alkitab menyatakan bahwa itu penting. Dan menurut saya ini juga sangat penting, karena orang-orang lain mempertanyakan tentang kematian Kristus. Misalnya ada sebuah aliran di dalam agama tertentu yang mengatakan bahwa Kristus tidak disalibkan. Ada yang mengatakan Kristus disalibkan tetapi tidak sampai mati. Dia hanya pingsan saja. Dan beberapa orang lain yang menentang kekristenan juga mengatakan bahwa Kristus hanya pingsan, kemudian terluka parah, dibawa, ditaruh di kuburan dalam bentuk gua, lalu dia bisa segar kembali dan menampakkan diri kepada murid-murid, tapi dia tidak bangkit karena memang dia tidak pernah mati. Ada orang lain yang menyoal ini dengan dasar Matius 12 ketika Yesus berkata, angkatan yang tidak setia dan jahat ini tidak akan diberi tanda apa-apa selain tanda Yunus. Lalu mereka mencoba untuk memahami bahwa dalam kasus Nabi Yunus yang diutus ke Niniwe, Nabi Yunus ada di dalam perut ikan tetapi tidak sampai mati. Dan kalau Yesus memang memberikan tanda Yunus untuk kematiannya, maka mereka menafsirkan Yesus sebetulnya tidak mati. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Nah, kita harus berhati-hati terhadap sebuah analogi. Ketika Yesus mengatakan kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda lain kecuali tanda Yunus, itu merupakan sebuah analogi. Kalau analogi berarti tidak boleh setiap poin ditarik. Kita hanya perlu mempertanyakan poinnya saja, poin utamanya apa. Dan di situ jelas Yesus mengatakan, seperti Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari, demikian pula dengan anak manusia ada di dalam perut bumi 3 hari. Berarti yang ditekankan di dalam analogi itu bukan masalah mati dan tidak matinya, tapi yang ditekankan adalah durasi waktunya. Seperti Yunus ada di perut ikan 3 hari, Yesus juga mati di perut bumi selama 3 hari. Dan beberapa teolog sebetulnya juga tidak sepakat apakah Yunus itu mati lalu dibangkitkan, atau Yunus itu cuma dalam keadaan yang semrawut saja di dalam perut ikan, tapi lalu dikeluarkan oleh ikan itu. Nah, terlepas dari Yunus mati atau dia hanya dalam keadaan yang luar biasa buruk di dalam perut ikan, poin analogi Yesus bukan itu. Poin analogi Yesus adalah durasi waktunya. Sehingga ucapan Yesus tentang tanda Nabi Yunus tidak boleh dipakai untuk menyangkali kematian Yesus. Bukan itu poinnya. Jadi kita sekarang akan membahas sebetulnya apa arti Yesus itu mati. Apa artinya Yesus itu mati? Nah, kalau kita bicara tentang kematian Kristus, berarti kita bicara yang pertama adalah upah dosa telah ditanggung. Kematian Yesus menunjukkan bahwa upah dosa telah dia tanggung. Apakah upah dosa itu? Kalau kita membaca Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Jadi kalau dikatakan bahwa Kristus itu mati, itu berarti dia telah menanggung upah dosa, yaitu maut. Dia bukan cuma bersimpati dengan orang berdosa. Dia bukan cuma mengasihi orang berdosa. Dia bukan cuma memahami perasaan orang berdosa. Dia bukan cuma menerima orang berdosa. Tetapi dia mati menanggung upah dosa, yaitu maut. Kita semua harus menanggung maut, kematian.
tetapi Kristus yang menanggung untuk dirinya sendiri. Dan itulah yang dilakukan Kristus bagi kita. Jadi Kristus bukan cuma pingsan, tetapi dia mati karena dia memang harus menanggung upah dosa. Sekali lagi, dia tidak harus mati bagi kita. Dalam arti dia tidak harus mengasihi, menebus kita. Tetapi ketika dia memutuskan untuk mengasihi kita, dia harus mati dan matinya harus melalui salib. Yang kedua, mengapa perlu ditandaskan bahwa Yesus mati? Menunjukkan bahwa korban Kristus telah genap. Yohanes 19 mengatakan bahwa Kristus berteriak, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30, Yesus berteriak. Kalau kita lihat di sana ayat 29, ayat 30, itu adalah akhir-akhir ketika Yesus hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan Yesus berteriak, sudah selesai. Lalu dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yesus bukan cuma menderita sengsara, karena itu bukan ending. Yesus bukan cuma disalibkan, lalu dia pingsan atau terluka parah. Karena Kristus datang bukan hanya untuk disalibkan. Kristus datang untuk mati. Dan kematiannya menunjukkan, kematian di atas kayu salib, menunjukkan bahwa korban itu telah genap. Tidak ada lagi yang kurang. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Karena Kristus sudah memberikannya secara sempurna, secara genap, dan satu kali saja. Jadi mengapa Kristus perlu mati? Karena dia menanggung upah dosa kita. Mengapa Kristus perlu mati? Karena itu membuktikan bahwa korbannya sudah genap di atas kayu salib. Dan dia lakukan itu untuk saya dan untuk saudara. Tuhan memberkati.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara. Saya berharap saudara dalam kondisi baik-baik saja dan senantiasa di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Saudara pendengar, saya juga berterima kasih kepada saudara oleh karena saudara juga mendoakan pelayanan saya ini. Dan saudara, saya hadir di ruang dengar saudara dalam acara Terang Kehidupan. Selamat mendengarkan acara ini. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan tema berkaitan dengan cobaan hidup kita yang seringkali kita alami, yaitu sakit. Apakah saudara saat ini sedang dalam kondisi yang sakit? Sudah lama saudara berobat, mengusahakan kesembuhan, namun saudara tetap tidak ada perubahan dan sekarang tetap sakit. Saya memiliki cerita dari seorang anak Tuhan yang juga mengalami kesakitan. Ketika dia pulang dari pekerjaan, rasanya seperti masuk angin. Badan lemas dan seringkali menguap tanpa sebab. Rasanya kurang tidur padahal seringkali tidur. Di kantor tidak punya gairah untuk bekerja. Dan ketika pulang, dia bilang sama istrinya, "Saya kelihatannya masuk angin. Coba kita kerii dulu," katanya ya. Tahu ya kerikan ya. Tetapi rupanya badannya tambah sakit, tulang-tulangnya rasanya seperti dipukul-pukul dan akhirnya istrinya tambah khawatir dibawa ke rumah sakit. Betapa terkejutnya ketika diperiksa, sementara pemeriksaan itu adalah lepernya kena. Apa hubungannya semua itu? Diperiksa lagi dan diperiksa lagi, akhirnya memang mondok beberapa hari di rumah sakit. Didiagnosa, dievaluasi, dan tidak ada perkembangan, badan semakin susut. Saudara, sampai saat ini yang dicurigai leper itu juga belum pasti iya. Setelah sebulan lebih, tiba-tiba juga sembuh sendiri. Tiba-tiba ketika dia bangun, kok badannya terasa ringan dan perut yang tadinya rasa hanya sesak, penuh, tiba-tiba ada rasa lapar dan dia dapat jatah. Pagi itu langsung dihabiskan dan dia masih minta jatah lagi kalau diizinkan. Dan dalam jangka seminggu kekuatannya pulih dan diizinkan pulang dari rumah sakit. Dia sendiri tidak tahu mengapa. 30 hari di rumah sakit, berapa juta sudah, tetapi beruntung dibayari oleh kantornya. Saudara, memang hidup kita, kesehatan kita tidak pernah bisa diyakini sehat terus. Pada suatu kali kita juga akan mengalami kesakitan. Pada suatu kali kita mengalami hal yang tidak diinginkan terjadi pada tubuh kita. Inilah kondisi kita di dalam tubuh ini. Tubuh ini tidak bisa dipercaya sehat terus. Itu mungkin untuk mengingatkan kita bahwa kita ini banyak kelemahan. Oleh karena itu tidak perlu menyombongkan diri ketika badan kita sehat. Nah saudara, saya akan membaca ayat Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22.
Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Semua orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu onta-onta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia menyembah. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali dalam ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita lanjutkan pasal 2 ayat yang pertama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalahannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyanya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara pendengar, sampai di sini pembacaan firman Tuhan tentang sejarah kehidupan Ayub yang diizinkan untuk kita pelajari. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu apabila pada saat ini kami boleh belajar tentang kehidupan tokoh yang engkau perkenankan jalan hidupnya ditulis di dalam Alkitab ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus. Bagi saudara kami yang sekarang sedang sakit, tolong beri kekuatan. Jika diizinkan Tuhan, tolong beri kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya memperhatikan apa yang ditulis di dalam Alkitab kita, khususnya di kitab Ayub ini tadi. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan parah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara bisa membacanya, Ayub 2 ayat 7. Saudara, ini kelanjutan cobaan yang seringkali dilakukan iblis di dalam kehidupan kita. Bisa jadi sakit penyakit yang kita sandang menghabiskan seluruh harta. Sudah habis hartanya dan belum juga sembuh. Cobaan, akankah kita meninggalkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak setia menjaga kita? Saudara pendengar, akibat dari serangan iblis semacam ini, terus terang saya katakan kepada saudara, sebagian besar orang Kristen menjadi kecewa. Menjadi kecewa, kecewa terhadap Tuhan. Dan saudara tahu orang yang kecewa akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara tentunya, di tempat saudara, di gereja saudara, melihat orang-orang yang demikian. Tetapi mari kita melihat Ayub ini. Ayub sungguh sangat berlawanan orang-orang yang dangkal imannya itu. Sejauh ini, sampai tubuhnya hancur, kena bara, ia tidak menyalahkan Tuhan atas penyakit, atas cobaan, atas hal yang berat yang menimpa hidupnya. Ayub masih punya pendapat bahwa Tuhan pasti memiliki sebab, memiliki alasan ketika sesuatu yang buruk menurut ukuran manusia menimpa hidupnya. Ayub sampai di sini tidak bercuriga kepada Tuhan. Ayub menyadari bahwa di dalam mengikut Tuhan, perjalanan hidupnya tidaklah selalu mulus. Ayub menyadari bahwa di dalam mengiring Tuhan tidak berarti tanpa masalah. Jadi, selama hidup di dunia ini Ayub menyadari bahwa di dalam perjalanan hidupnya mengiring Tuhan, ada saja masalah yang datang. Saudara, belajar dari Ayub tadi, jangan hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Kita pun harus berani melepaskan sesuatu dan mau menerima hal yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Kadangkala Tuhan mengizinkan iblis mengambil apa yang sudah diberikannya di dalam hidup umatnya, bukan tanpa maksud. Karena itulah Ayub bisa mengucap syukur untuk semua kehilangan yang dialaminya, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari sejarah kehidupan Ayub ini, maka kita bisa melihat selain iblis mengambil berkat materi, iblis juga menimpakan penyakit kepada Ayub. Iblis berhasil membuat Ayub mengalami sakit yang sangat parah. Sampai-sampai kalau kita membaca pasal 2 ayat 8, di sana ditulis, Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Betapa penderitaan amat sangat
dialami oleh Ayub. Penderitaan tubuh, semua tubuhnya gatal, semua tubuhnya sakit. Harapan iblis apa ketika itu? Sampai Ayub dibuat tubuhnya hancur begitu? Iblis berharap dengan penyakit parah yang dialaminya, Ayub akan menyangkali Tuhan. Ayub akan menyalahkan Tuhan. Kurang apa Tuhan aku ini? Aku sudah hidup bersih. Aku sudah jujur setiap saat aku memintakan ampun anakku. Jikalau ada kesalahan yang dilakukan anak-anak muda ini. Namun anak-anakku semua habis. Hartaku habis. Aku masih sakit ini. Bagaimana ini? Ayub tidak pernah berkata demikian. Luar biasa ini Ayub ini. Ayub tetap berpikiran positif tentang Tuhan. Walaupun Tuhan mengizinkan iblis menyerang tubuhnya dengan sakit penyakit. Ayub tetap menganggap Tuhan itu baik atas semua peristiwa di dalam hidupnya. Dan mempunyai rencana yang indah untuk hidupnya yang ke depan. Tetapi kalau kita membaca seterusnya, saudara, bagaimana tanggapan istri Ayub melihat kenyataan yang demikian? Tanggapan istri Ayub sangat berbeda dengan Ayub. Ia sangat kecewa terhadap Tuhan dan meminta supaya suaminya, Ayub, mau mengutuki Tuhan oleh karena penyakitnya. Saudara, kebanyakan orang Kristen hanya mau menerima hal-hal yang baik menurut pandangan matanya. Orang Kristen hanya mau menerima berkat yang menguntungkan dirinya dari Tuhan. Padahal kalau kita melihat sejarah Ayub ini, kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk menurut kita, tentunya pikiran kita, terjadi. Tujuannya apa Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi pada kita? Semuanya itu, saudara, demi kebaikan kita juga. Tuhan ingin mendewasakan iman kita. Jadi, saya sarankan saudara supaya berhenti bersungut-sungut dan mengeluh karena penyakit yang Anda derita, karena ketidakberuntungan yang Anda sedang alami. Dan ingatlah apa yang ditulis dari Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, saya akan cerita sebagai penutup apa yang kita renungkan bersama-sama ini, seorang keluarga. Satu keluarga, bukan seorang ya. Satu keluarga yang memiliki anak laki-laki satu-satunya dengan tiga anak perempuan saudaranya. Tetapi keluarga ini mendambakan anak laki-lakinya ini akan menjadi seorang hamba Tuhan. Dia ingin dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara perempuannya sudah menikah semua. Anak laki-laki ini memang keluar dari rahim ibunya yang terakhir kalinya. Tetapi sejak SD ditanamkan, engkau anakku, kelak engkau menjadi alat Tuhan, alat kemuliaannya. Tetapi perjalanan hidup tidak selalu beruntung. Sekali lagi, iblis tidak suka orang yang dekat dengan Tuhan. Bapak ini menderita sakit yang sangat parah. Sehingga simpanan-simpanan yang ada di dalam tabungannya, di bank, di rumah, habis untuk mengobati
Oleh karena dia bekerja di swasta, penyakit yang diderita cukup lama, akhirnya kantornya yang swasta memberikan pesangon yang terakhir dan dia tidak dipanggil lagi untuk menjadi staf karyawan. Memang secara manusia tidak beruntung. Tetapi bapak ini senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas semua yang terjadi. Dan ketika sehat, memang tidak ada dana lagi untuk menyekolahkan anaknya sampai tingkat yang tinggi, lebih-lebih sampai sekolah pendeta. Untuk hidup aja susah. Dia berjualan roti untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dan puji Tuhan, melalui jualan roti ini diberkati banyak langganan, banyak untung sehingga bisa menyekolahkan anaknya laki-laki sampai SMA. Tetapi bagaimana untuk sekolah teologi? Walaupun hati anaknya senang sekali bisa diperlengkapi di sekolah teologi, tetapi tidak ada dana. Dia ingin belajar bekerja, ngelamar sana, ngelamar sini, ternyata sulit sekali untuk bekerja. Dia bekerja di sebuah pekerjaan bangunan. Dia mencoba belajar di situ, hidup susah karena katanya bapaknya juga mengalami begitu. Di dalam pekerjaan itu memang kulitnya berbeda dengan yang lain. Tenaganya juga tidak seperti yang lain. Akhirnya sang mandor bertanya, kamu ini sebetulnya siapa sih sampai bekerja begini? Cerita banyak. Mandor itu tertegun bahwa cita-cita kulit bangunannya itu tinggi dan luhur, ingin menjadi seorang alat Tuhan yang memuliakannya. Akhirnya mandor ini berbicara kepada istrinya, berbicara kepada saudara-saudaranya, bisakah kita menolong anak yang menjadi kulinya itu untuk sekolah teologi? Saudara-saudara, Tuhan menggerakkan saudara-saudara bapak mandor ini untuk bergotong royong menyekolahkan kuli bangunan ini di sebuah sekolah teologi yang telah dipilihnya. Saudara, sekarang memang menjadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan itu luar biasa. Yang penting, di dalam penderitaan jangan sampai menyangkali Tuhan. Tetaplah bersyukur atas yang dialami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu kalau kebenaran sudah saya sampaikan dan kiranya menjadi kekuatan dan berkat bagi saudara-saudara yang mendengarkan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu perjumpaan kita, lain kali disambung lagi. Kalau saudara ingin menulis surat atau bertanya atau memberi tanggapan dalam acara ini, silakan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Atau kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik yang berjudul Apakah Kejatuhan Adam ke Dalam Dosa Sudah Ditetapkan Allah Sebelumnya? Tema ini sangat menarik untuk kita bahas bersama, dan mungkin sampai saat ini ada pendengar yang masih bertanya-tanya tentang kejatuhan Adam ke dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama program ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, persoalan ini menjadi pergumulan banyak orang. Sebagian ateis menjadikan isu ini sebagai salah satu alasan untuk menolak keberadaan Allah. Maksudnya, jikalau memang ada Allah yang kudus, baik dan berkuasa, maka seharusnya tidak ada dosa dalam dunia. Pihak Arminian yang teis juga menyangkal kebenaran ini. Yang lebih menarik, beberapa orang yang menyatakan diri sebagai Reformed mentah-mentah menolak doktrin penetapan Allah atas dosa. Yang memegang doktrin ini dipandang sebagai hyper-Calvinist. Jadi benarkah Allah menetapkan dosa, terutama dosa Adam? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan beberapa strategi yang berbeda. Kepada orang-orang Reform yang menyangkali doktrin ini, saya akan memberikan beberapa kutipan penting dari pengakuan iman dan tulisan pemikir Reform. Kepada kelompok Arminian, saya akan membahas beberapa teks utama yang menyeratkan bahkan membuktikan bahwa Allah memang menetapkan dosa. Kepada para ateis, saya akan mencoba memberikan penjelasan secara logis dan filosofis, mengingat isu ini sangat kompleks. Saya tidak mengklaim bahwa jawaban saya akan menuntaskan semua keberatan dan keraguan. Banyak orang berpikir bahwa inti persoalan dalam pertanyaan di atas adalah kata kerja menetapkan. Seandainya Allah hanya sekedar mengetahui saja, maka persoalannya akan menjadi lebih mudah. Allah tidak menetapkan, tetapi ia memang mengetahui bahwa awalnya manusia akan jatuh ke dalam dosa. Jawaban yang agak lembut ini ternyata tidak memudahkan persoalan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengetahuan Allah bersifat pasti, atau apa yang ia tahu akan terjadi, pasti akan terjadi. Sehingga tindakannya untuk menciptakan manusia yang ia tahu secara pasti akan jatuh ke dalam dosa tetap menimbulkan pertanyaan besar. Kalau ia tahu sebelumnya tentang keberdosaan manusia, mengapa ia tetap menciptakan mereka? Jadi baik konsep tentang Allah yang menetapkan atau yang mengetahui sebelumnya, keduanya tetap menyisakan persoalan yang sama peliknya. Bukan hanya itu, konsep tentang Allah yang hanya mengetahui saja justru menimbulkan masalah lain. Konsep ini memposisikan Allah sebagai seorang penonton yang memiliki wewenang hanya untuk membiarkan atau mencegah sesuatu yang akan terjadi. Persoalannya, kuasa apa yang bekerja di balik segala sesuatu yang dilihat Allah tersebut? Atau apakah semua itu bergerak secara acak atau secara kebetulan? Memegang pandangan ini justru menampilkan Allah sebagai pribadi yang tidak bebas dan berdaulat secara mutlak. Allah tidak punya rencana sejak awal. Apa yang ia lakukan hanyalah respon terhadap beragam kemungkinan yang terjadi di luar kedaulatannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jawaban paling tepat adalah Allah menetapkan untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan sebagai salah satu konsekuensi tak terelakkan dari hal itu adalah manusia akan menggunakan kebebasan tersebut untuk berdosa. Sekarang mari kita pelajari kalimat ini secara lebih seksama. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan menguraikan isu pelik ini melalui beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah salah kalau Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Tentu saja tidak. Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Dia. Ini bukan sesuatu yang salah juga. Seandainya manusia tidak diberkehendak bebas, maka pujian dan pengagungan mereka kepada Allah tidak bersumber dari hati mereka yang terdalam. Mereka hanyalah robot-robot pemuji. Allah tentu saja berhak menerima kemuliaan yang lebih baik daripada hal ini. Yang kedua, apakah memberikan kehendak bebas kepada manusia identik dengan menyebabkan mereka berdosa? Sama sekali tidak. Nah, untuk menjelaskan poin

Ini saya biasanya menggunakan dua istilah yang berbeda, kemungkinan atau possibility dan kemampuan potensi. Pemberian kehendak bebas kepada manusia tidak identik dengan memberi mereka kemampuan untuk berdosa. Walaupun kemungkinan ke arah sana memang tetap ada, dalam perspektif Allah, kemungkinan ini bahkan bersifat pasti. Sebagai contoh, orang tua yang memerintahkan anaknya untuk belajar naik sepeda. Apakah anak itu kemungkinan besar bahkan pasti akan jatuh selama berlatih? Ya, apakah hal itu berarti bahwa orang tuanya telah memberikan potensi untuk jatuh? Oh, tentu saja tidak. Dalam kasus ini, orang tua baru dapat disalahkan apabila anak itu masih terlalu kecil atau memiliki keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan dia untuk naik sepeda. Selama kemungkinan untuk jatuh dan bisa mengendarai sepeda tetap sama-sama ada, tindakan orang tua tetap dapat dibenarkan. Begitu pula dengan manusia pada waktu diciptakan Allah. Mereka diciptakan dengan sangat baik. Di Kejadian 1 ayat 31. Tidak ada kerusakan natur dalam diri mereka. Semua yang indah sudah disediakan. Diciptakan sebagai gambar Allah dan kebebasan untuk menikmati dunia yang sempurna. Sehingga sulit membayangkan bahwa masih ada hal lain lagi yang diinginkan manusia lebih daripada hal itu. Allah pun memberikan peringatan yang sangat keras terhadap kemungkinan keberdosaan mereka di Kejadian 2 ayat 16-17. Jadi dalam diri manusia tidak ada potensi untuk berdosa. Kemungkinan memang ada, manusia dapat menggunakan kebebasannya untuk menaati atau melanggar perintah Allah. Tetapi tidak ada potensi atau kecenderungan dalam diri manusia untuk memilih yang kedua. Ketiga, bagaimana seandainya manusia tidak diberi kehendak bebas sama sekali? Jika ini ditetapkan oleh Allah, manusia tidak mungkin bisa berbuat dosa. Mereka melakukan semua perintah Allah bukan karena memilih atau mencintai hal itu, tetapi karena tidak mungkin melakukan yang sebaliknya. Tidak akan ada dosa, penderitaan dan kematian dalam dunia ini. Walaupun demikian, situasi hipotetikal di atas menyisakan sebuah persoalan serius. Banyak hal yang dianggap baik dan luhur di dunia ini mengasumsikan kehendak bebas manusia dan sekaligus keberadaan dosa dan kejahatan. Manusia menghargai kasih, belas kasihan, keadilan, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, semua ini tidak akan bernilai apa-apa jika tidak memiliki kehendak bebas dan jika dunia tidak mengenal dosa dan kejahatan. Sebagai contoh, kasih baru benar-benar bernilai jika muncul dari kebebasan untuk mengasihi. Kasih yang terpaksa, bahkan karena tidak mungkin melakukan sebaliknya, itu bukanlah kasih. Begitu pula dengan belas kasihan, tanpa dosa dan penderitaan, tidak ada seorang pun yang membutuhkan belas kasihan. Hal yang sama dapat dikatakan tentang keadilan, kepercayaan, dan hal lainnya. Apakah mereka yang menolak ketetapan Allah atas dosa benar-benar menginginkan dunia yang seperti ini? Yang keempat, kebaikan apa yang dimunculkan melalui ketetapan ini? Manusia cenderung masih bisa memahami suatu keadaan yang buruk, kecelakaan, penderitaan, dan sebagainya. Jika ada kebaikan yang besar yang muncul dari peristiwa tersebut, ini disebut teori kebaikan lebih besar, greater good. Sebagai contoh, seorang anak menjalani latihan fisik yang super keras untuk menjadi seorang atlet yang handal. Orang tuanya malah mendukung situasi ini. Mereka jelas merasa kasihan, tetapi mereka menyadari bahwa hasilnya akan jauh melampaui siksaan yang dialami. Hal yang sama dapat diterapkan pada kasus ketetapan Allah atas dosa. Seandainya tidak ada dosa, kebaikan ilahi tertinggi yang dialami manusia adalah penciptaan dunia yang indah. Allah mengasihi manusia sehingga Dia menyediakan sebuah dunia yang sangat baik. Tatkala manusia jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami kebaikan ilahi yang lebih tinggi. Allah bukan hanya menyediakan dunia yang sempurna, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Yang terdapat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir, apakah ajaran ini benar-benar reform? Tentu saja, hampir semua teolog reform klasikal memegang pandangan ini. Begitu pula dengan berbagai pengakuan iman,

dan katekismus yang dipegang dalam tradisi Reformed. Sebagai contoh pengakuan iman Westminster, bagian 3 menegaskan bahwa sejak kekekalan Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi, whatsoever comes to pass. Kalimat ini segera diikuti oleh keterangan bahwa Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Coba pikirkan sebentar peredaksian seperti ini. Seandainya dosa tidak termasuk dalam segala sesuatu yang ditetapkan, perumus pengakuan iman ini pasti akan menambahkan kecuali dosa. Kenyataan mereka merasa perlu menjelaskan sesuatu tentang dosa. Ini menunjukkan bahwa dosa termasuk ke dalam rencana Allah. Namun, Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai apakah kejatuhan Adam ke dalam dosa sudah ditetapkan Allah sebelumnya? Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

adalah anugerahnya cukup. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kehilangan orang yang berpengaruh besar dalam hidup kita, bukanlah persoalan sederhana bagi banyak orang. Ini juga

dan kekhawatiran yang dialami oleh orang-orang pilihannya. Dia tidak pernah memberikan tanggung jawab kepada seseorang tanpa menyediakan sumber kekuatan, sumber pertolongan, dan petunjuk untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang sama itu juga menyertai kita. Kepercayaan apa yang Tuhan percayakan bagi saudara, lakukanlah dengan setia. Percayalah bahwa jika Tuhan memberikan tanggung jawab tersebut, maka Ia pun akan menyediakan kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan misinya. Kiranya Tuhan memberkati.

dijatuhkan, termasuk Yesus, dipastikan bahwa mereka mati. Kalau tetap belum mati, maka biasanya kakinya dipatahkan supaya mereka tidak punya kekuatan untuk mengangkat dada, menghirup oksigen, supaya mereka mati. Dan pada saat mereka sampai kepada Yesus Kristus, maka mereka melihat kelihatannya sudah mati, dan untuk memastikannya, mereka menusuk tubuh Yesus dengan tombak. Dan disitulah keluar darah dan air, mereka yakin bahwa Yesus telah mati. Alkitab menyatakan bahwa itu penting. Dan menurut saya ini juga sangat penting, karena orang-orang lain mempertanyakan tentang kematian Kristus. Misalnya ada sebuah aliran di dalam agama tertentu yang mengatakan bahwa Kristus tidak disalibkan. Ada yang mengatakan Kristus disalibkan, tetapi tidak sampai mati. Dia

hanya pingsan saja. Dan beberapa orang lain yang menentang kekristenan juga mengatakan bahwa Kristus hanya pingsan, kemudian terluka parah, dibawa, ditaruh di kuburan dalam bentuk gua, lalu dia bisa segar kembali dan menampakkan diri kepada murid-murid, tapi dia tidak bangkit karena memang dia tidak pernah mati. Ada orang lain yang menyoal ini dengan dasar Matius 12 ketika Yesus berkata, angkatan yang tidak setia dan jahat ini tidak akan diberi tanda apa-apa selain tanda Yunus. Lalu mereka mencoba untuk memahami bahwa dalam kasus Nabi Yunus yang diutus ke Niniwe, Nabi Yunus ada di dalam perut ikan tetapi tidak sampai mati. Dan kalau Yesus memang memberikan tanda Yunus untuk kematiannya, maka mereka menafsirkan Yesus sebetulnya tidak mati. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Nah, kita harus berhati-hati terhadap sebuah analogi. Ketika Yesus mengatakan kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda lain kecuali tanda Yunus, itu merupakan sebuah analogi. Kalau analogi berarti tidak boleh setiap poin ditarik. Kita hanya perlu mempertanyakan poinnya saja, poin utamanya apa. Dan di situ jelas Yesus mengatakan, seperti Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari, demikian pula dengan anak manusia ada di dalam perut bumi 3 hari. Berarti yang ditekankan di dalam analogi itu bukan masalah mati dan tidak matinya, tapi yang ditekankan adalah durasi waktunya. Seperti Yunus ada di perut ikan 3 hari, Yesus juga mati di perut bumi selama 3 hari. Dan beberapa teolog sebetulnya juga tidak sepakat apakah Yunus itu mati lalu dibangkitkan, atau Yunus itu cuma dalam keadaan yang semrawut saja di dalam perut ikan, tapi lalu dikeluarkan oleh ikan itu. Nah, terlepas dari Yunus mati atau dia hanya dalam keadaan yang luar biasa buruk di dalam perut ikan, poin analogi Yesus bukan itu. Poin analogi Yesus adalah durasi waktunya. Sehingga ucapan Yesus tentang tanda Nabi Yunus tidak boleh dipakai untuk menyangkali kematian Yesus. Bukan itu poinnya. Jadi kita sekarang akan membahas sebetulnya apa arti Yesus itu mati. Apa artinya Yesus itu mati? Nah, kalau kita bicara tentang kematian Kristus, berarti kita bicara yang pertama adalah upah dosa telah ditanggung. Kematian Yesus menunjukkan

berteriak, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30, Yesus berteriak. Kalau kita lihat di sana ayat 29, ayat 30, itu adalah akhir-akhir ketika Yesus hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan Yesus berteriak, sudah.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu, maka jawab Yesus kepada mereka,
1: "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap."
0: Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata,
2: "Di manakah ia?"
0: Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata,
3: "Ia orang baik."
0: Ada pula yang berkata,
4: "Tidak, ia menyesatkan rakyat."
0: Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata,
2: "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?"
0: Jawab Yesus kepada mereka,
1: "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?"
0: Orang banyak itu menjawab,
5: "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?"
0: Jawab Yesus kepada mereka,
1: "Hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil."
0: Beberapa orang Yerusalem berkata,
3: "Bukankah dia ini yang mereka membunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus?
6: Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya."
0: Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru,
1: "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku."
0: Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata,
7: "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini?"
0: Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus,
1: "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu, aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada."
0: Orang-orang Yahudi itu berkata,

0: kata seorang kepada yang lain.
1: Kemanakah ia akan pergi? Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia. Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan? Di antara orang Yunani? Untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada.
0: Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru.
2: Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
0: Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata,
3: "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang."
0: Yang lain berkata,
4: "Ya ini Mesias."
0: Tetapi yang lain lagi berkata,
5: "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal."
0: Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka,
6: "Mengapa kamu tidak membawanya?"
0: Jawab penjaga-penjaga itu,
7: "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu."
0: Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka,
8: "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang
9: ada nabi yang datang dari Galilea?"
0: Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara. Saya berharap saudara dalam kondisi baik-baik saja dan senantiasa di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Saudara pendengar, saya juga berterima kasih kepada saudara oleh karena saudara juga mendoakan pelayanan saya ini. Dan saudara, saya hadir di ruang dengar saudara dalam acara Terang Kehidupan. Selamat mendengarkan acara ini. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan tema berkaitan dengan cobaan hidup kita yang seringkali kita alami, yaitu sakit. Apakah saudara saat ini sedang dalam kondisi yang sakit? Sudah lama saudara berobat, mengusahakan kesembuhan, namun saudara tetap tidak ada perubahan dan sekarang tetap sakit. Saya memiliki cerita dari seorang anak Tuhan yang juga mengalami kesakitan. Ketika dia pulang dari pekerjaan, rasanya seperti masuk angin. Badan lemas dan seringkali menguap tanpa sebab. Rasanya kurang tidur padahal seringkali tidur. Di kantor tidak punya gairah untuk bekerja. Dan ketika pulang, dia bilang sama istrinya, "Saya kelihatannya masuk angin. Coba kita kerii dulu," katanya ya. "Tahu ya kerikan ya." Tetapi rupanya badannya tambah sakit, tulang-tulangnya rasanya seperti dipukul-pukul dan akhirnya istrinya tambah khawatir dibawa ke rumah sakit. Betapa terkejutnya ketika diperiksa, sementara pemeriksaan itu adalah levernya kena. Apa hubungannya semua itu? Diperiksa lagi dan diperiksa lagi. Akhirnya memang mondok beberapa hari di rumah sakit. Didiagnosa, dievaluasi, dan tidak ada perkembangan.

badan semakin susut. Saudara, sampai saat ini yang dicurigai leper itu juga belum pasti iya. Setelah sebulan lebih, tiba-tiba juga sembuh sendiri. Tiba-tiba ketika dia bangun, kok badannya terasa ringan dan perut yang tadinya rasa hanya sesak, penuh, tiba-tiba ada rasa lapar dan dia dapat jatah. Pagi itu langsung dihabiskan dan dia masih minta jatah lagi kalau diizinkan. Dan dalam jangka seminggu kekuatannya pulih dan diizinkan pulang dari rumah sakit. Dia sendiri tidak tahu mengapa. 30 hari di rumah sakit, berapa juta sudah, tetapi beruntung dibayari oleh kantornya. Saudara, memang hidup kita, kesehatan kita tidak pernah bisa diyakini sehat terus. Pada suatu kali kita juga akan mengalami kesakitan. Pada suatu kali kita mengalami hal yang tidak diinginkan terjadi pada tubuh kita. Inilah kondisi kita di dalam tubuh ini. Tubuh ini tidak bisa dipercaya sehat terus. Itu mungkin untuk mengingatkan kita bahwa kita ini banyak kelemahan. Oleh karena itu tidak perlu menyombongkan diri ketika badan kita sehat. Nah saudara, saya akan membaca ayat Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22.

telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara pendengar, sampai di sini pembacaan firman Tuhan tentang sejarah kehidupan Ayub yang diizinkan untuk kita pelajari. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya memperhatikan apa yang ditulis di dalam Alkitab kita, khususnya di kitab Ayub ini tadi. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan parah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara bisa membacanya, Ayub 2 ayat 7. Saudara, ini kelanjutan cobaan yang seringkali dilakukan iblis di dalam kehidupan kita. Bisa jadi sakit penyakit yang kita sandang menghabiskan seluruh harta. Sudah habis hartanya dan belum juga sembuh. Cobaan, akankah kita meninggalkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak setia menjaga kita? Saudara pendengar, akibat dari serangan iblis semacam ini, terus terang saya katakan kepada saudara, sebagian besar orang Kristen menjadi kecewa. Menjadi mana itu? Sejauh ini, sampai tubuhnya hancur, kena bara, ia tidak menyalahkan Tuhan atas penyakit, atas cobaan, atas hal yang berat yang menimpa hidupnya. Ayub masih punya pendapat bahwa Tuhan pasti memiliki sebab, memiliki alasan ketika sesuatu yang buruk menurut ukuran manusia menimpa hidupnya. Ayub sampai di sini tidak bercuriga kepada Tuhan. Ayub menyadari bahwa di dalam mengikut Tuhan, perjalanan hidupnya tidaklah selalu mulus. Ayub menyadari bahwa di dalam mengiring Tuhan tidak berarti tanpa masalah. Jadi, selama hidup di dunia ini Ayub menyadari bahwa di dalam perjalanan hidupnya mengiring Tuhan, ada saja masalah yang datang. Saudara, belajar dari Ayub tadi, jangan hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Kita pun harus berani melepaskan sesuatu dan mau menerima hal yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Kadangkala Tuhan mengizinkan iblis mengambil apa yang sudah diberikannya di dalam hidup umatnya, bukan tanpa maksud. Karena itulah Ayub bisa mengucap syukur untuk semua kehilangan yang dialaminya, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari sejarah kehidupan Ayub ini, maka kita bisa melihat selain iblis mengambil berkat materi, iblis juga menimpakan penyakit kepada Ayub. Iblis berhasil membuat Ayub mengalami sakit yang sangat parah. Sampai-sampai kalau kita membaca pasal 2 ayat 8, di sana ditulis, Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Betapa penderitaan amat sangat dialami oleh Ayub. Penderitaan tubuh. Semua tubuhnya gatal. Semua tubuhnya sakit. Harapan iblis apa ketika itu? Sampai Ayub dibuat tubuhnya hancur begitu? Iblis berharap dengan penyakit parah yang dialaminya, Ayub akan menyangkali Tuhan.

menyalahkan Tuhan. Kurang apa Tuhan aku ini? Aku sudah hidup bersih. Aku sudah jujur setiap saat aku memintakan ampun anakku. Jikalau ada kesalahan yang dilakukan anak-anak muda ini. Namun anak-anakku semua habis. Hartaku habis. Aku masih sakit ini. Bagaimana ini? Ayub tidak pernah berkata demikian. Luar biasa ini Ayub ini. Ayub tetap berpikiran positif tentang Tuhan. Walaupun Tuhan mengizinkan iblis menyerang tubuhnya dengan sakit penyakit. Ayub tetap menganggap Tuhan itu baik atas semua peristiwa di dalam hidupnya. Dan mempunyai rencana yang indah untuk hidupnya yang ke depan. Tetapi kalau kita membaca seterusnya, saudara, bagaimana tanggapan istri Ayub melihat kenyataan yang demikian? Tanggapan istri Ayub sangat berbeda dengan Ayub. Ia sangat kecewa terhadap Tuhan dan meminta supaya suaminya, Ayub, mau mengutuki Tuhan oleh karena penyakitnya. Saudara, kebanyakan orang Kristen hanya mau menerima hal-hal yang baik menurut pandangan matanya. Orang Kristen hanya mau menerima berkat yang menguntungkan dirinya dari Tuhan. Padahal kalau kita melihat sejarah Ayub ini, kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk menurut kita, tentunya pikiran kita, terjadi. Tujuannya apa Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi pada kita? Semuanya itu, saudara, demi kebaikan kita juga. Tuhan ingin mendewasakan iman kita. Jadi, saya sarankan saudara supaya berhenti bersungut-sungut dan mengeluh karena penyakit yang Anda derita, karena ketidakberuntungan yang Anda sedang alami. Dan ingatlah apa yang ditulis dari Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, saya akan cerita sebagai penutup apa yang kita renungkan bersama-sama ini, seorang keluarga. Satu keluarga, bukan seorang ya. Satu keluarga yang memiliki anak laki-laki satu-satunya dengan tiga anak perempuan saudaranya. Tetapi keluarga ini mendambakan anak laki-lakinya ini akan menjadi seorang hamba Tuhan. Dia ingin dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara perempuannya sudah menikah semua. Anak laki-laki ini memang keluar dari rahim ibunya yang terakhir kalinya. Tetapi sejak SD ditanamkan, engkau anakku, kelak engkau menjadi alat Tuhan, alat kemuliaannya. Tetapi perjalanan hidup tidak selalu beruntung. Sekali lagi, iblis tidak suka orang yang dekat dengan Tuhan. Bapak ini menderita sakit yang sangat parah. Sehingga simpanan-simpanan yang ada di dalam tabungannya, di bank, di rumah, habis untuk mengobati. Oleh karena dia bekerja di swasta, penyakit yang diderita cukup lama, akhirnya kantornya yang swasta memberikan pesangon yang terakhir dan dia tidak dipanggil lagi untuk menjadi staf karyawan. Memang secara manusia tidak beruntung. Tetapi bapak ini senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas semua yang terjadi. Dan ketika sehat, memang tidak

ada dana lagi untuk menyekolahkan anaknya sampai tingkat yang tinggi, lebih-lebih sampai sekolah pendeta. Untuk hidup aja susah. Dia berjualan roti untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dan puji Tuhan, melalui jualan roti ini diberkati. Banyak langganan, banyak untung sehingga bisa menyekolahkan anaknya laki-laki sampai SMA. Tetapi bagaimana untuk sekolah teologi? Walaupun hati anaknya senang sekali bisa diperlengkapi di sekolah teologi, tetapi tidak ada dana. Dia ingin belajar bekerja, ngelamar sana, ngelamar sini, ternyata sulit sekali untuk bekerja. Dia bekerja di sebuah pekerjaan bangunan. Dia mencoba

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu perjumpaan kita, lain kali disambung lagi. Kalau saudara ingin menulis surat atau bertanya atau memberi tanggapan dalam acara ini, silakan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Atau kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

Oh, your mercy never fails me.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

0: Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat.
1: Kristus tidak hanya menderita sengsara dan tidak hanya disalibkan, tetapi pengakuan iman rasuli menambahkan mati. Ada kata mati di sana. Dan Alkitab tampaknya juga menekankan tentang kematian ini. Kristus bukan cuma disalibkan, tapi dia mati. Di dalam Yohanes 19, tentara memastikan bahwa para penjahat yang disalibkan, termasuk Yesus, dipastikan bahwa mereka mati. Kalau tetap belum mati, maka biasanya kakinya

Kristus disalibkan tetapi tidak sampai mati. Dia hanya pingsan saja. Dan beberapa orang lain yang menentang kekristenan juga mengatakan bahwa Kristus hanya pingsan, kemudian terluka parah, dibawa, ditaruh di kuburan dalam bentuk gua, lalu dia bisa segar kembali dan menampakkan diri kepada murid-murid, tapi dia tidak bangkit karena memang dia tidak pernah mati. Ada orang lain yang menyoal ini dengan dasar Matius 12 ketika Yesus berkata, angkatan yang tidak setia dan jahat ini tidak akan diberi tanda apa-apa selain tanda Yunus. Lalu mereka mencoba untuk memahami bahwa dalam kasus Nabi Yunus yang diutus ke Niniwe, Nabi Yunus ada di dalam perut ikan tetapi tidak sampai mati. Dan kalau Yesus memang memberikan tanda Yunus untuk kematiannya, maka mereka menafsirkan Yesus sebetulnya tidak mati. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Nah, kita harus berhati-hati terhadap sebuah analogi. Ketika Yesus mengatakan kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda lain kecuali tanda Yunus, itu merupakan sebuah analogi. Kalau analogi berarti tidak boleh setiap poin ditarik. Kita hanya perlu mempertanyakan poinnya saja, poin utamanya apa. Dan di situ jelas Yesus mengatakan, seperti Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari, demikian pula dengan anak manusia ada di dalam perut bumi 3 hari. Berarti yang ditekankan di dalam analogi itu bukan masalah mati dan tidak matinya, tapi yang ditekankan adalah durasi waktunya. Seperti Yunus ada di perut ikan 3 hari, Yesus juga mati di perut bumi selama 3 hari. Dan beberapa teolog sebetulnya juga tidak sepakat apakah Yunus itu mati lalu dibangkitkan, atau Yunus itu cuma dalam keadaan yang semrawut saja di dalam perut ikan, tapi lalu dikeluarkan oleh ikan itu. Nah, terlepas dari Yunus mati atau dia hanya dalam keadaan yang luar biasa buruk di dalam perut ikan, poin analogi Yesus bukan itu. Poin analogi Yesus adalah durasi waktunya. Sehingga ucapan Yesus tentang tanda Nabi Yunus tidak boleh dipakai untuk menyangkali kematian Yesus. Bukan itu poinnya. Jadi kita sekarang akan membahas sebetulnya apa arti Yesus itu mati. Apa artinya Yesus itu mati? Nah, kalau kita bicara tentang kematian Kristus, berarti kita bicara yang pertama adalah upah dosa telah ditanggung. Kematian Yesus menunjukkan bahwa upah dosa telah dia tanggung. Apakah upah dosa itu? Kalau kita membaca Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Jadi kalau dikatakan bahwa Kristus itu mati, itu berarti dia telah menanggung upah dosa, yaitu maut. Dia bukan cuma bersimpati dengan orang berdosa. Dia bukan cuma mengasihi orang berdosa. Dia bukan cuma memahami perasaan orang berdosa. Dia bukan cuma menerima orang berdosa. Tetapi dia mati menanggung upah dosa, yaitu maut. Kita semua harus menanggung maut kematian. Tetapi Kristus yang menanggung untuk dirinya sendiri. Dan itulah yang dilakukan Kristus bagi kita. Jadi Kristus bukan cuma pingsan, tetapi dia mati karena dia memang harus menanggung upah dosa. Sekali lagi, dia tidak harus mati bagi kita. Dalam arti dia tidak harus mengasihi, menebus kita. Tetapi ketika dia memutuskan untuk mengasihi kita, dia harus mati dan matinya harus melalui salib. Yang kedua, mengapa perlu ditandaskan bahwa Yesus mati? Menunjukkan bahwa korban Kristus telah genap. Yohanes 19 mengatakan Kristus datang untuk mati. Dan kematiannya menunjukkan, kematian di atas kayu salib, menunjukkan bahwa korban itu telah genap. Tidak ada lagi yang kurang. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Karena Kristus sudah memberikannya secara sempurna, secara genap, dan satu kali saja. Jadi mengapa Kristus perlu mati? Karena dia menanggung upah dosa kita. Mengapa Kristus perlu mati? Karena itu membuktikan

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan.

setiap perjalanan kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ririn Pikarima, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik yang berjudul Apakah Kejatuhan Adam ke dalam Dosa Sudah Ditetapkan Allah Sebelumnya? Tema ini sangat menarik untuk kita bahas bersama, dan mungkin sampai saat ini ada pendengar yang masih bertanya-tanya tentang kejatuhan Adam ke dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama program ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, persoalan ini menjadi pergumulan banyak orang. Sebagian ateis menjadikan isu ini sebagai salah satu alasan untuk menolak keberadaan Allah. Maksudnya, jikalau memang ada Allah yang kudus, baik dan berkuasa, maka seharusnya tidak ada dosa dalam dunia. Pihak Arminian yang teis juga menyangkal kebenaran ini. Yang lebih menarik, beberapa orang yang menyatakan diri sebagai Reformed mentah-mentah menolak doktrin penetapan Allah atas dosa. Yang memegang doktrin ini dipandang sebagai hyper-Calvinist. Jadi benarkah Allah menetapkan dosa, terutama dosa Adam? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan beberapa strategi yang berbeda kepada orang-orang Reform yang keberatan dan keraguan. Banyak orang berpikir bahwa inti persoalan dalam pertanyaan di atas adalah kata kerja menetapkan. Seandainya Allah hanya sekedar mengetahui saja, maka persoalannya akan menjadi lebih mudah. Allah tidak menetapkan, tetapi Ia memang mengetahui bahwa awalnya manusia akan jatuh ke dalam dosa. Jawaban yang agak lembut ini ternyata tidak memudahkan persoalan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengetahuan Allah bersifat pasti, atau apa yang Ia tahu akan terjadi, pasti akan terjadi. Sehingga

Apakah hal itu berarti bahwa orang tuanya telah memberikan potensi untuk jatuh? Oh, tentu saja tidak. Dalam kasus ini, orang tua baru dapat disalahkan apabila anak itu masih terlalu kecil atau memiliki keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan dia untuk naik sepeda. Selama kemungkinan untuk jatuh dan bisa mengendarai sepeda tetap sama-sama ada, tindakan orang tua tetap dapat dibenarkan. Begitu pula dengan manusia pada waktu diciptakan Allah. Mereka diciptakan dengan sangat baik. Di Kejadian 1 ayat 31. Tidak ada kerusakan natur dalam diri mereka. Semua yang indah sudah disediakan. Diciptakan sebagai gambar Allah dan kebebasan untuk menikmati dunia yang sempurna. Sehingga sulit membayangkan bahwa masih ada hal lain lagi yang diinginkan manusia lebih daripada hal itu. Allah pun memberikan peringatan yang sangat keras terhadap kemungkinan keberdosaan mereka di Kejadian 2 ayat 16-17. Jadi dalam diri manusia tidak ada potensi untuk berdosa. Kemungkinan memang ada, manusia dapat menggunakan kebebasannya untuk menaati atau melanggar perintah Allah. Tetapi tidak ada potensi atau kecenderungan dalam diri manusia untuk memilih yang kedua. Ketiga, bagaimana seandainya manusia tidak diberi kehendak bebas sama sekali? Jika ini ditetapkan oleh Allah, manusia tidak mungkin bisa berbuat dosa. Mereka melakukan semua perintah Allah bukan karena memilih atau mencintai hal itu, tetapi karena tidak mungkin melakukan yang sebaliknya. Tidak akan ada dosa, penderitaan dan kematian dalam dunia ini. Walaupun demikian, situasi hipotetikal di atas menyisakan sebuah persoalan serius. Banyak hal yang dianggap baik dan luhur di dunia ini mengasumsikan kehendak bebas manusia dan sekaligus keberadaan dosa dan kejahatan. Manusia menghargai kasih, belas kasihan, keadilan, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, semua ini tidak akan bernilai apa-apa jika tidak memiliki kehendak bebas dan jika dunia tidak mengenal dosa dan kejahatan. Sebagai contoh, kasih baru benar-benar bernilai jika muncul dari kebebasan untuk mengasihi. Kasih yang terpaksa, bahkan karena tidak mungkin melakukan sebaliknya, itu bukanlah kasih. Begitu pula dengan belas kasihan, tanpa dosa dan penderitaan, tidak ada seorang pun yang membutuhkan belas kasihan. Hal yang sama dapat dikatakan tentang keadilan, kepercayaan, dan hal lainnya. Apakah mereka yang menolak ketetapan Allah atas dosa benar-benar menginginkan dunia yang seperti ini? Yang keempat, kebaikan apa yang dimunculkan melalui ketetapan ini? Manusia cenderung masih bisa memahami suatu keadaan yang buruk, kecelakaan, penderitaan, dan sebagainya. Jika ada kebaikan yang besar yang muncul dari peristiwa tersebut, ini disebut teori kebaikan lebih besar, greater good. Sebagai contoh, seorang anak menjalani latihan fisik yang super keras untuk menjadi seorang atlet yang handal. Orang tuanya malah mendukung situasi ini. Mereka jelas merasa kasihan, tetapi mereka menyadari bahwa hasilnya akan jauh melampaui siksaan yang dialami. Hal yang sama dapat diterapkan pada kasus ketetapan Allah atas dosa. Seandainya tidak ada dosa, kebaikan ilahi tertinggi yang dialami manusia adalah penciptaan dunia yang indah. Allah mengasihi manusia sehingga Dia menyediakan sebuah dunia yang sangat baik. Tatkala manusia jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami kebaikan ilahi yang lebih tinggi. Allah bukan hanya menyediakan dunia yang sempurna, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Yang terdapat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir, apakah ajaran ini benar-benar reform? Tentu saja, hampir semua teolog reform klasikal memegang pandangan ini. Begitu pula dengan berbagai pengakuan iman dan katekismus yang dipegang dalam tradisi reform. Sebagai contoh pengakuan iman Westminster, bagian 3 menegaskan bahwa sejak kekekalan Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi, whatsoever comes to pass. Kalimat ini segera diikuti oleh keterangan bahwa Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Coba pikirkan sebentar peredaksian seperti ini. Seandainya dosa tidak termasuk dalam segala sesuatu yang ditetapkan, perumus pengakuan iman ini pas

pasti akan menambahkan kecuali dosa. Kenyataan mereka merasa perlu menjelaskan sesuatu tentang dosa. Ini menunjukkan bahwa dosa termasuk ke dalam rencana Allah. Namun, Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai apakah kejatuhan Adam ke dalam dosa sudah ditetapkan Allah sebelumnya? Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.

Lalu kita bicara tentang tanggung jawab istri kepada suami. Istri bertanggung jawab kepada suami dalam hal menundukkan diri dan tampil secara sederhana. Minggu lalu saya banyak mendapat laporan bahwa para suami bersuka cita dengan khotbah yang ada, karena setelah khotbah ternyata pengeluaran keluarga menurun secara drastis. Para istri diingatkan untuk tidak menekankan penampilan di luar, tetapi penampilan yang ada di dalam. Nah, hari ini adalah bagian dari para suami untuk bersedih hati, karena hari ini secara khusus firman Tuhan akan berbicara kepada para suami. Apa yang menjadi tanggung jawab para suami? Nah, ada banyak di antara kita yang belum

0: wanita saja. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
1: Amin. Minggu lalu kita sudah melihat ayat 1 sampai yang ke-6, bagaimana istri harus menundukkan diri di bawah suami. Nah, ayat yang hari ini kita baca menimbulkan kesulitan bagi sebagian orang, karena di dalam ayat yang pertama kita dikatakan bahwa istri tunduk kepada suami. Tapi di ayat yang kita baca tadi, ayat 7, dikatakan suami harus menghormati istri. Istri tunduk kepada suami, suami menghormati istri. Sehingga beberapa orang menganggap bahwa sebetulnya menundukkan diri itu bukan cuma tugas istri. Istri menundukkan diri kepada suami, demikian pula suami menundukkan diri kepada istri. Ada yang menafsirkan seperti itu, apalagi di ayat yang ke-7 dimulai dengan kata sambung apa? Demikian juga kamu, hai suami-suami. Jadi beberapa orang berpikir bahwa Petrus sebetulnya memahami penundukan diri itu secara resiprokal. Jadi kalau suami tunduk kepada istri, berarti istri juga tunduk kepada suami. Dua arah. Tapi kalau kita membaca dengan teliti, dan kalau kita mempertimbangkan seluruh ajaran Alkitab, maka kita bisa tahu pandangan tadi keliru. Tidak pernah sekalipun di dalam Alkitab ada ayat yang mengatakan suami tunduk kepada istri. Beberapa kali hubungan suami istri dibahas di dalam Alkitab, Kolose 3, Efesus 5, dan 1 Petrus 3, selalu satu arah, bahwa istri tunduk kepada suami. Kalau Petrus memang memaksudkan dua-duanya harus saling menundukkan diri, maka kita berharap bahwa Petrus akan menggunakan kata kerja yang sama di ayat 1 maupun di ayat yang ke-7. Tapi ternyata kata kerja yang dipakai berbeda. Di ayat 1 memang kata yang dipakai adalah menundukkan diri, yaitu meletakkan diri di bawah seseorang. Tapi di ayat 7 tidak dipakai kata menundukkan diri, tapi sebaliknya dipakai kata berilah hormat. Kalau memang maksudnya dua arah, pasti Petrus akan menggunakan kata yang sama. Ternyata dia menggunakan kata yang berbeda. Sehingga saya yakin kata sambung di ayat yang ke-7, demikian juga hai suami-suami, harus dipahami secara lebih luas. Dalam arti begini, sebagaimana para istri memiliki tanggung jawab kepada suami, demikian juga para suami memiliki tanggung yang kedua. Dan langsung saja kita mulai dengan bagian yang pertama. Apa saja yang menjadi tanggung jawab suami kepada istri? Tanggung jawab yang pertama adalah hidup bersama dengan bijaksana. Mari kita membaca bahasa Indonesia dahulu. Bunyinya begini bahasa Indonesia. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka kita akan menemukan terjemahan yang berbeda. Sebagian terjemahan memakai begini, hiduplah bersama dengan istri dalam pengertian, in understanding, in consideration, di dalam pengertian. Beberapa versi mengambil hiduplah bersama menurut pengetahuan, according to knowledge. Kalau saudara punya NIV, maka saudara menemukan di situ ada kata consideration atau kata understanding. Tetapi kalau saudara memakai King James Version, maka saudara akan menemukan hiduplah bersama according to knowledge. Mana yang benar? Di dalam bahasa Yunani, sekali lagi, secara hurufiah terjemahannya begini, secara hurufiah. Hiduplah di dalam satu rumah menurut pengetahuan. Hiduplah di dalam satu rumah menurut pengetahuan. Dan saya akan menerangkan satu persatu. Hidup bersama dalam satu rumah, lalu menurut pengetahuan. Apa artinya? Nah, hidup bersama dalam satu rumah, itu dalam bahasa Yunani adalah kata, setelah saya sebutkan dalam hitungan ketiga, lupakan saja. Yaitu kata sunol.

keo. Sunoi keo. Sunoi keo itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata sun yang artinya bersama-sama. Lalu ada kata oi keo yang artinya itu tinggal serumah, tinggal bersama. Berarti sunoi keo itu artinya tinggal satu rumah. Bukan cuma tinggal bersama, tapi ada tempat yang disebutkan, yaitu satu rumah. Tidak usah tahu. Sunoi keo itu muncul beberapa kali untuk hubungan badan antara suami istri. Tapi menurut saya arti itu terlalu sempit. Karena 1 Petrus 3 tidak mengandung unsur sensual atau seksual sama sekali. Sehingga saya lebih merasa tepat kalau menafsirkan sunoi keo secara luas, yaitu tinggal bersama satu rumah. Entah itu melibatkan hubungan seksual atau tidak, bukan itu yang dibahas oleh Petrus. Pokoknya tinggal bersama satu rumah, maka harus tinggal bersama menurut pengetahuan. Nah, sekarang persoalannya, apa yang dimaksud dengan pengetahuan di sana? Menurut pengetahuan, kata gnosis, menurut pengetahuan. Nah, saya menafsirkan bahwa pengetahuan di sana

0: yang benar-benar mengenal Allah, dia pasti akan memperlakukan istrinya dengan baik. Kalau ada orang yang tahu teologi dengan begitu luas, tahu doktrin dengan begitu mendalam, tetapi tidak memperlakukan istrinya dengan baik, maka orang itu tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Orang yang saleh, orang yang rohani, orang yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, bisa dilihat dari salah satu hal, yaitu bagaimana dia memperlakukan istrinya. Saya berkali-kali, bukan cuma satu dua orang, berkali-kali ada suami yang mengeluh kepada saya begini, "Pak, istri saya ini loh Pak, tidak suka hal-hal rohani. Kalau disuruh seminar paling males datang. Kalau disuruh baca buku teologi yang penting-penting, waduh males katanya, ya kamu yang baca, aku yang dengarkan aja. Nanti kalau disuruh Bible study ya males, disuruh macam-macam juga males. Gak ada kerinduan untuk bertumbuh secara rohani." Nah, saya mendapat kesempatan berjumpa dengan beberapa di antara mereka. Lalu saya tanya kepada istri itu, beberapa saya tanya, "Kamu benar ya tidak suka baca buku teologi?" "Iya, saya tidak suka." "Kamu diajak seminar teologi, kamu malas ikut?" "Iya, saya malas ikut." "Kamu tahu gak gunanya semuanya itu?" "Tahu, tapi kenapa kamu gak mau ikut?" Jawabannya mengagetkan. Jawabannya begini, "Pak, suami saya itu Pak, Bapak tanya teologi langsung bisa jawab. Bapak tanya doktrin langsung bisa jawab. Tetapi kalau di rumah ini Pak, dia tidak bisa apa-apa. Kalau di rumah ini ada persoalan, dia gak berusaha untuk cari solusinya." Jadi ada yang mengatakan begini, "Suami saya itu lebih mirip penceramah dan pengkhotbah daripada suami." Dan ini sering terjadi saudara. Saya sudah melihat beberapa orang yang kelihatannya cinta Tuhan, tapi sebetulnya tidak cinta Tuhan. Mereka cinta teologi, tapi bukan cinta Allah. Mereka adalah the lovers of theology, tapi bukan the lovers of God. Kalau engkau benar-benar mengenal Allah, maka pasti pengenalan itu akan mempengaruhi sikapmu dalam memperlakukan istri. Ukuran kerohanian itu sederhana, gak usah muluk-muluk. Jangan tertipu dengan jargon-jargon, Roh Kudus lah begitu kan, diajak Tuhan ke dunia roh lah, mendengar bisikan malaikat lah. Itu jargon-jargon yang terlalu tinggi, yang sulit untuk diverifikasi. Kerohanian itu sederhana kok saudara. Kalau saudara mau tahu apakah engkau rohani atau tidak, tanya istrimu. Skala 0 sampai 10 nilaiku berapa? Karena istri yang melihat tingkah laku kita setiap hari di dalam rumah. Kalau saudara mau tahu kerohanian saya, jangan lihat di gereja. Karena kalau di gereja semua orang sabar, saya juga bisa sabar. Saudara paling menjengkelkan pun saya sabar, karena saya bertemunya cuma 2 jam, paham? Kalau enggak sabar pun saya juga nanti akan bisa cari cara supaya menghindar dari saudara. Kalau saudara mau tahu kerohanian saya yang sebenarnya, tanya istri dan anak-anak saya. Bagaimana saya memperlakukan mereka di dalam rumah? Saudara akan tahu the real Yakob Trihandoko itu seperti apa. Memperlakukan istri seturut dengan pengetahuan kita tentang Allah, itu adalah tanggung jawab suami yang pertama. Tanggung jawab suami yang kedua adalah ini. Mari kita membaca ayat yang ke-7. "Demikian juga kamu, hai suami-suami," terjemahan hurufiahnya saya sudah menerangkan, "hiduplah bersama dengan istrimu menurut pengetahuan." Bahasa Indonesia, menurut kebijaksanaan. "Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka." Hormatilah mereka. Hormatilah mereka. Kalau di dalam bahasa Yunani, bunyinya itu berilah hormat. Time, berilah hormat. Kira-kira apa artinya suami memberi hormat kepada istri?
1: Halo?
0: Kira-kira apa ya artinya ya? Suami memberi hormat kepada istri artinya apa? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Tepat sekali ya. Ini orang tanya dijawab. Kira-kira apa artinya suami memberi hormat kepada istri? Kan kalau istri menundukkan diri kepada suami sudah jelas ya. Suami memberi hormat kepada istri artinya apa? menghargai, ya, menghargai. Jadi kalau kita lihat istri kita, wah, kita langsung menaksir. Kira-kira harganya berapa ini, ya? Sebab di

Ya dari maintenance-nya kok rasanya tinggi banget ya. High maintenance, biaya pemeliharaannya kok tinggi begitu kan? Apa yang dimaksud dengan memberi hormat di sini? Kuncinya sebetulnya terletak pada kata hormat, yaitu kata timei. Kata timei itu ternyata sudah muncul dua kali sebelumnya. Dan ini gampang diingat. Kata timei itu muncul di pasal 3 ayat 7 yang tadi. Pasal 2 ayat 7, pasal 1 ayat 7. Jadi munculnya di pasal 1, pasal 2, pasal 3. Ayatnya 7, 7, 7. Nah yang nanti malam mau pasang nomor mungkin itu bisa keluar ya. 1, 2, 3, 7, 7, 7. Nanti kalau keluar jangan lupa dibagi komisinya. Nah mari kita sekarang lihat satu persatu time itu artinya apa. Pasal 1 ayat 7. Pasal 1 ayat 7. Pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Perhatikan konteksnya ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan garis bawahi kehormatan. Time, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kata time di sana berkaitan dengan sesuatu yang berharga sekali, berkaitan dengan sesuatu yang mulia. Imanmu itu murni, lebih berharga dari emas. Dan hasil dari iman yang murni itu adalah kita memperoleh kemuliaan, puji-pujian, dan time. Berarti time itu bicara tentang sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Pasal 2 ayat 7. Sekarang mari kita lihat pasal 2 ayat 7 dari surat yang sama 1 Petrus. Saya bacakan untuk saudara. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia Yesus Kristus mahal. Kalau dalam bahasa Yunani time di sana. Berharga, mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Sekali lagi kata time di sana itu artinya mahal. Tentang sesuatu yang sangat berharga. Sehingga kalau kita kembali di pasal 3 ayat 7, memberi hormat kepada istri artinya apa? Artinya itu begini. Kita memandang istri kita begitu berharga. Kita memandang istri kita begitu bernilai. Nah, saya bantu saudara untuk membayangkannya. Seandainya Tuhan itu ingin mengambil semua yang berharga di dalam hidupmu, 10 hal yang paling berharga di dalam hidupmu diambil oleh Tuhan, supaya engkau tidak punya apa-apa dan cuma punya Tuhan sebagai hartamu. Semua yang berharga, 10 yang paling berharga diambil supaya engkau tidak punya apa-apa dan cuma punya Tuhan sebagai harta. Jelas ya? 10 hal yang paling berharga dimulai dari yang kurang berharga. 10 yang paling berharga dilepas satu-satu. Nomor 10 yang kita lepas apa kira-kira? Coba lah, kasih waktu untuk mikir ya. 10 hal yang berharga di dalam hidupmu. Sudah ketemu? Kira-kira apa? Hobi buang, oke ya, sudah, hobi rela. Terus, yang lebih penting dari hobi yang harus dibuang lagi apa? Harta benda, dibuang gitu kan. Ya berarti hobi sama harta kan penting harta, berarti masih sehat ya, masih sehat. Soalnya kalau gak punya harta gak bisa melakukan hobi kita ya kan. Kecuali hobi kita menghasilkan uang. Oke, terus setelah itu, yang ketiga apa? Kesehatan, wah boleh, pokoknya sehat ini berharga, dibuang, gak apa-apa, begitu kan, bagus, ya kan. Hobi kalah penting dengan harta, harta kalah penting dengan kesehatan. Nomor 4, nomor 2 ini yang kita akan buang apa? Anak, jujur ya, loh jujur, ini gak apa-apa, anak dibuang kan, gak apa-apa, oke, anak dibuang ya. Saya surprise ya, nyebutnya kok anak, biasanya orang jawabnya mertua. Oke, anak, terus terakhir istri. Wah, terakhir istri. Berarti kan yang paling penting harta dia. Untuk menunjukkan kepada istri saya bahwa dia itu adalah the most precious thing that I have in my life. Yang paling berharga yang saya miliki di kehidupan saya. Nah, kita

Ini juga begitu, coba nilai istri kita gitu loh saudara, hargai istri kita. Kita mungkin berkata, Mei, kok ini sulit membayangkan hidup tanpa kamu, Mei. Coba kalau gak ada kamu, Mei, sekarang lo bayar pembantu rumah tangga mahalnya luar biasa. Siapa yang mau cuci pakaian, yang mau setrika dan bersih-bersih rumah? Apakah cuma segitu harga istri di mata kita? Suami yang rohani itu pasti menghargai istrinya. Memberi time dalam arti menganggap istrinya adalah harta yang berharga di dalam hidupnya. Makanya kita ini perlu menghargai istri. Kalau istri masak tidak enak, semakin dihargai. Mengapa? Karena orang yang tidak pandai memasak itu butuh usaha lebih banyak.

tapi tahan dengan saya, menanggung saya. Itu ungkapan-ungkapan yang perlu kita ucapkan kepada istri kita, supaya istri itu merasa dirinya berharga, dan memang mereka berharga. Lebih dari apapun juga, suami-suami di sini saya beri nasihat ya, kalau pergi keluar kota, lagi makan enak, ingat istri di rumah. Ada satu hamba Tuhan dengan istrinya, dia yang cerita. Istrinya itu kadang bertengkar dengan dia gara-gara makanan. Sebab hamba Tuhan ini kalau di luar diundang pelayanan, kan mesti dijamu makannya enak loh. Wah, dia seneng foto-foto langsung diunggah di sosmednya dia begitu. Dia lupa istrinya itu di rumah makan apa. Istrinya kan cuma makan tempe gitu kan. Makannya enggak enak. Lalu mengurusi anak di rumah dengan semua keributannya. Sedangkan dia melihat suaminya di sana sedang menikmati hidup. Apakah salah mengunggah foto itu? Tidak salah. Kalau dia juga telpon istrinya di rumah. Jadi sebelum makan enak, ingat istri. Telpon istrinya. Mah, kamu di rumah makan apa? Gitu loh. Sama ikannya itu sudah makan atau belum? Jangan lupa kamu kasih makan hewan-hewan peliharaan kita. Nah, kalau kita lebih memperhatikan hewan peliharaan, lebih memperhatikan hobi daripada yang lain, maka kita bersalah. Kita tidak menghargai istri. Saya mungkin dulu pernah cerita kepada saudara, saya dulu paling suka main futsal. Dan istri saya kalau pergi ke dokter selalu cari gara-gara, cari pas hari saya main futsal. Padahal saya tahu mesti ada hari lain untuk ke dokter kan. Tapi karena istri saya beritahu, "Pak, ke dokternya Senin malam, itu jadwal saya main futsal." Saya berkata, "Oke, nanti tak antar." Cuma sekali dua kali aja. Setelah itu istri saya senyum dan dia bilang, "Ternyata aku lebih penting daripada futsalnya." Cuma menguji, ngerti gak sih? Jadi istri itu kadang-kala kepengen tahu dia itu seberharga seberapa sih di mata suami. Dan suami, hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, hormati istri dalam arti berilah time, hargai istri sebagai barang yang paling luar biasa di dalam hidup kita. Itu dua tanggung jawab suami ya. Hidup bersama dengan istri menurut pengetahuan kita tentang Allah. Yang kedua adalah memberi penghormatan kepada istri. Sekarang kita akan masuk bagian kedua dari khotbah saya, yaitu bagaimana suami memandang istri. Tindakan kita kepada istri ditentukan oleh cara pandang kita terhadap istri. Dan mari kita lihat dua cara pandang terhadap istri. Istri itu siapa di mata suami? Yang pertama, saudara, istri adalah bejana yang lebih lemah. Mari kita melihat ayat yang ketujuh. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu atau hiduplah bersama satu rumah menurut pengetahuan sebagai kaum yang lebih lemah. Bahasa Indonesia memakai kata kaum yang lebih lemah. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah bejana. Semua bahasa Inggris

0: yakin tidak.
1: Mengapa saya yakin tidak? Alkitab tidak pernah mencatat laki-laki lebih unggul dari perempuan secara intelektual. Dan kenyataan di sekitar kita menunjukkan orang-orang yang terbaik kadangkala orang-orang yang jenius adalah para perempuan. Sehingga saya tidak bisa mengamini bahwa perempuan lebih rendah, lebih lemah dalam arti lebih rendah intelektualitasnya. Ini bukan secara intelektual. Ada yang bilang begini, mungkin secara emosional. Sebab perempuan itu paling sukar untuk mengontrol kesedihannya. Dikit-dikit nuangis gitu. Saya kalau memberikan konseling itu kepada banyak orang, saya bisa melihat perbedaannya. Kalau perempuan itu sudah sedih, saudara ya, dia tuh bisa nuangis gitu. Saya berapa kali menemukan orang datang gitu, Pak, saya mau cerita, Pak. Oh iya, silakan gitu. Nuangis setengah jam. Saya ini bingung ngapain saya lihat orang nangis gitu loh. Kalau belum siap ngomong ya jangan ngomong dulu kan gitu loh. Lalu setelah setengah jam dia mulai agak tenang gitu kan. Terus dia bilang, maaf ya Pak ya, tadi saya gak bisa ngontrol diri. Wah saya sudah seneng. Oh ya gak apa-apa, gak apa-apa, cerita aja. Saya cerita dari mana ya Pak ya, nangis lagi setengah jam lagi kan gitu loh. Jadi satu jam itu cuma menonton orang nangis biasanya gitu. Nah makanya beberapa orang menganggap wanita itu lemah secara emosional. Tapi menurut saya tidak benar. Melalui Hawa, mengapa yang dibujuk oleh ular itu Hawa? Mengapa bukan Adam coba? Mengapa bukan Adam? Karena ular itu tahu untuk menjatuhkan itu butuh perbincangan yang panjang. Kalau dia ke Adam, Adam nanti sudah setengah jalan, dia sudah bosan, dia pergi ke tempat lain. Karena butuh perpanjangan, wah percakapan yang panjang, dia pikir mungkin Hawa lebih pas. Karena wanita kan lebih suka untuk berbincang-bincang. Saya mengarang cerita, gak ada hubungannya, gak ada di dalam Alkitab. Mengapa ular itu mendekatinya Hawa? Ya kita tidak pernah tahu. Apakah itu berarti bahwa Hawa lebih lemah daripada Adam? Tidak juga. Saudara ingat di Lukas 23, waktu Tuhan Yesus ditangkap, waktu Tuhan Yesus disalib, para pengikut yang setia mengikuti Yesus sampai tiang salib, itu bukan para laki-laki loh ya. Para perempuan yang mengikuti. Berarti perempuan itu secara spiritual tidak lebih lemah. Kalau gitu secara apa? Hampir semua orang setuju, bejana yang lebih lemah di sini artinya secara fisik. Tuhan sudah menciptakan tubuh kita berbeda. Laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Saya tidak mengatakan lebih tahan, tapi lebih kuat daripada perempuan. Kalau tahan itu perempuan juga tahan. Buktinya apa? Orang hamil itu berapa kilo dia bawa kan? Dia kemana-mana 9 bulan loh saudara. Bawa tambahan 20 kilo, 15 kilo itu luar biasa loh saudara. Itu pinggangnya sering sakit gitu. Dia tahan. Kenapa? Ya dilepas gak bisa memang. Perempuan lebih tahan. Perempuan lebih tahan daripada laki-laki. Tapi maksud di sini lebih kuat. Dan ini menarik sekali. Feminisme ini kan sudah masuk di dalam dunia sejak beberapa dekade yang lalu. Berbagai perbedaan laki-laki dan perempuan sudah dihapuskan melalui gerakan feminisme. Misalnya apa? Presiden, pemimpin politik perempuan sudah banyak. Perdana menteri perempuan sudah banyak. Lalu pemimpin perusahaan, CEO, direktur perempuan sudah banyak juga. Jadi di berbagai bidang, perempuan dengan laki itu tampaknya memang tidak ada perbedaan. Tapi menariknya apa? Di dunia olahraga belum terjadi perubahan yang signifikan. Pernah saudara lihat petinju perempuan dengan petinju laki dalam pertandingan yang resmi? Pernah gak? Pernah gak? Gulat perempuan dan laki pernah? Gak pernah ya? Loh badminton ada badminton. Yaitu ganda campuran. Tapi perhatikan ya, walaupun itu ganda campuran laki dengan perempuan, musuhnya tetap laki dengan perempuan. Tidak pernah musuhnya laki perempuan, laki-laki. Bener ya? Bagaimanapun kita tidak bisa melawan kodrat masing-masing. Karena Tuhan menciptakan laki dan perempuan itu beda. Poin saya begini. Dengan bobot yang sama, dengan keterampilan yang sama, dengan latihan yang sama, maka laki di dalam olahraga selalu lebih baik daripada perempuan. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada wanita yang hebat loh saudara. Wah, saudara jangan main-main kalau ada wanita yang pintar bela diri. Wah, jangan diganggu, sungguhan jangan diganggu. Itu saya sudah lihat.

perempuan kalau bisa bela diri, kalau kita tidak bisa bela diri ya, kalah. Tapi kalau sama-sama bisa pada level yang sama, laki menang tetap. Memang Tuhan menciptakannya begitu. Makanya laki-laki dengan baik kan meletakkan tangan saya, memukul, menampar istri saya. No matter what happens, saya tidak akan melakukan itu. Saya ingat cuma dua hal. Saya ingat suami istri itu satu tubuh. Jadi kalau kita pukul istri, berarti kita pukul diri sendiri. Dan orang yang suka memukul dirinya sendiri disebut orang, jangan sungkan. Kan kalau suami istri dua jadi satu nih ya, satu tubuh ya. Kalau suami memukul istri berarti kan suami memukul tubuhnya sendiri. Orang yang suka memukul tubuhnya sendiri adalah orang gila. Nah saya ingat yang kedua begini. Istri itu kaum yang lebih lemah. Kalau saya sampai menampar dan kalau sampai saya memukul istri saya, maka saya adalah orang pengecut. Saya ini banci, pengecut. Saya cuma berani dengan orang yang lebih lemah daripada saya. Apakah kalau saudara tanya kepada saya, apakah saya pernah marah besar? Saya sudah beritahu saudara, the first year of our marriage was like a hell. Seperti neraka tahun pertama pernikahan kami. Saya marah berkali-kali. Dan kalau saya marah, saudara, saya pukul tembok. Saya kadang pukul tembok saking marahnya sampai berdarah. Tidak pernah tanya istri saya. Tapi saya tidak pernah memukul istri saya. Saya tidak pernah menampar istri saya. Tidak pernah saya melakukan hal-hal yang fisik, yang kasar kepada istri saya. Walaupun tahun pertama pernikahan kami itu seperti neraka. Suami-suami dengar baik-baik. Tuhan memberi engkau kekuatan yang lebih supaya engkau melindungi yang lebih lemah, supaya engkau menopang yang lebih lemah. Kekuatanmu itu untuk menopang kelemahan orang. Nah, laki-laki di sini dengar baik-baik ya. Jaga pasanganmu, jaga pacarmu dengan baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menakutkan pasangan kita. Saudara, ada beberapa orang yang saya nasihati, kalau pacarmu tuh marah, suka lempar barang, suka pukul kamu, lebih baik gak usah dilanjutkan pernikahannya. Kalau ketemu sekali dia pukul kamu, maka nanti kalau menikah, saudara bisa bayangkan gak sih, ketemu 24 jam loh ya. Mungkin para cewek di sini, saya beritahu ya, kalau punya cowok yang suka marah, suka bertengkar, suka berkelahi dengan orang lain, jangan malah bangga. Jangan malah bilang gini, wah aku ini kalau di dekatnya Koko aman. Ada orang lihat aku lebih dari 5 detik Koko langsung mau berkelahi melawan dia gitu kan. Wah rasanya aman. Tapi jangan lupa loh ya, itu aman karena dia masih punya musuh yang lain. Nanti kalau sudah di rumah dia gak punya musuh siapa-siapa. Musuhnya siapa? Ya kamu itu musuhnya. Makanya jangan bangga kalau punya pacar yang suka berkelahi. Jangan bangga kalau punya pacar yang dikit-dikit tidak sabar, mau melawan berkelahi dengan orang lain. Justru bahaya. Nanti di rumah tanggamu engkau akan menderita. Ya kalau orang itu punya prinsip, aku bagaimanapun tidak akan memukul istri. Nah kalau dia tidak punya prinsip begitu bagaimana?

Kalau nikah solusinya bagaimana? Ya udah kamu ganti semua terbuat dari karet aja, dari plastik gitu kan, supaya dilempar kalau bisa lagi dilempar gitu kan, nggak pecah-pecah, nggak lucu kan kalau solusinya begitu. Laki-laki dengar baik-baik ya, engkau diberi Tuhan kekuatan lebih supaya engkau melindungi perempuan, suami melindungi istri. Kalau genteng bocor, biasanya kan istri bilang, "Pak, bocor loh, Pak," gitu kan. Mesti, "Oh ya, gampang-gampang."

Mas, lagi memberhentikan mobil itu enggak enak kalau perempuan. Kalau laki kan berwibawa, langsung gini toh. Ya toh, gandeng kan mesti gini. Wah. Kalau perempuan itu enggak mesti gini. Lari, berhenti. Oh, itu kita ini bingung, pengendara ini bingungnya setengah mati. Saya itu kalau di jalan paling enggak sabar apa? Nanti kalau naik sepeda motor begitu kan ya, yang laki di depan, yang perempuan di belakang gitu kan. Yang perempuan itu udah takut-takut ngasih tangan gini, kanan, kanan, kanan, kanan kayak gitu kan, mau kanan. Lakinya lurus terus gitu kan. Saya ini bingung, saya percaya ya ngasih tangan atau saya percaya kendaraannya sih sebetulnya? Karena perempuan itu mudah takut kan mesti gitu kan. Istri saya aja kalau naik mobil ya begitu. Kalau di sebelah saya, papa, gitu kan. Mesti takut padahal masih jauh loh saudara. Masih 10 sentian. Masa dia takut sih. Yang berwibawa jadi laki itu. Jadi kalau nyebrang jalan sebelah kanan gini loh saudara. Supaya apa laki itu di kanan? Supaya kalau terjadi bahaya kita bisa lompat duluan. Jaga istrimu baik-baik. Yang terakhir saudara, siapakah istri di mata kita? Istri bukan cuma bejana yang lebih lemah, tetapi teman pewaris dari kasih karunia. Mari kita membaca ayat 7 sekali lagi. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Saya suka kata pewaris. Berarti bicara tentang warisan. Kalau tentang warisan, berarti ini bukan tentang sekarang, tetapi nanti. Kalau sampai warisan dibicarakan sekarang, itu pasti tidak sopan. Anak-anak saya itu kadang tanya gini, Pak, nanti kalau papa mati, buku-buku ini bagaimana, Pak? Dijual di loaan atau bagaimana ya, Pak? Ya, begitu kan? Saya bilang, papamu masih muda, masih sehat, kalian bicara warisan. Papa nggak punya warisan, kalian bicarakan. Apalagi kalau sungguh-sungguh punya warisan, kan begitu. Gak sopan banget begitu kan. Nah namanya warisan itu nanti. Jadi yang dibicarakan di sini kasih karunianya bukan sekarang, tapi nanti. Di dunia ini laki-laki dan perempuan bagaimanapun berbeda. Perempuan sering mengalami diskriminasi gender. Perempuan sering dilecehkan. Perempuan sering berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tetapi bersabarlah. Nanti pada waktu Yesus Kristus datang kembali yang kedua, perbedaan seksual, perbedaan gender tidak akan pengaruh apa-apa lagi. Karena nanti di surga tidak ada orang kawin dan mengawinkan. Karena nanti di surga laki-laki dan perempuan sama-sama teman pewaris kasih karunia. Nah apa yang akan kita warisi bersama? Nah yang kita warisi itu kasih.

perbedaan seksual dan gender antara laki-laki dan perempuan, saya selalu mengatakan begini. Pengikisan perbedaan seksual dan gender hanya terjadi secara mutlak dan hanya boleh terjadi oleh Allah di akhir zaman. Kalau engkau ingin laki dan perempuan tidak ada beda sama sekali, maka engkau harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, meninggalkan gaya hidup homoseksualmu, karena nanti kalau engkau bertobat sungguh-sungguh percaya kepada Dia sebagai Tuhan, maka nanti di surga kelak, di langit dan bumi yang baru, perbedaan seksual, perbedaan gender tidak akan menjadi masalah lagi bagi kita. Karena memang tidak menjadi relevan lagi. Istri bagaimana?

0: kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau suami hidup bersama istri tidak menurut pengetahuan tentang Allah, kalau suami tidak memberi penghormatan kepada istri, maka suami telah bertindak jahat terhadap istri. Kalau engkau bertindak jahat terhadap istri, maka Tuhan akan menentang engkau. Istri-istri yang diperlakukan tidak adil oleh suaminya, tapi bertahan dan tetap mengasihi, melayani suaminya, maka para istri itu adalah orang-orang yang benar, yang kepadanya Tuhan membuka matanya, yang kepadanya Tuhan membuka telinganya, dan Tuhan mendengar doa dari orang-orang yang benar. Sore ini saya ingin menantang setiap kita, para suami di tempat ini. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang fatal. Mungkin telah melakukan kata-kata yang menyakitkan istri kita. Pernah memukul, melakukan pelecehan secara fisik, secara verbal. Setelah kebaktian ini datang kepada istri dan berkata, I'm so sorry. Minta maaf kepada istri, minta ampun kepada Tuhan. Dan kalau ada suami yang tidak pernah memuji istrinya, nanti setelah kebaktian langsung dilakukannya. Setelah kebaktian langsung dilakukan. Gak usah terlalu puitis sekali gitu, gak usah. Saudara, kalau mau ngutip kalimat saya juga boleh. I cannot imagine life without you. Sudah sederhana sekali begitu kan? Ya, karena memang tidak bisa mengarang kalimat yang lain yang lebih baik. Ungkapkan terima kasih suara kepada istri. Bilang, terima kasih kamu sudah mau dengan aku. Jangan terlalu banyak mengeluh. Jangan terlalu banyak mencibir istri seolah-olah istrimu tidak punya kelebihan apapun. Coba lihat, cari yang positif dalam diri istri kita dan ucapkan terima kasih untuk istri kita. Nah, kalau kita sebagai ayah, saya juga ingin menantang kita. Mari hiduplah bersama anakmu menurut pengetahuanmu tentang Allah. Dan engkau harus memberikan penghargaan kepada anak. Anak punya privacy yang harus kita hargai, tapi juga kita punya otoritas atas anak kita. Masing-masing kita saling menghargai satu dengan yang lain. Saya akan memberi kesempatan kepada kita semua saat ini untuk berdoa bagi keluarga kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengambil waktu untuk berdoa. Untuk para suami, mari ambil waktu secara khusus. Menyelidiki hatimu. Seandainya engkau dinilai kerohaniannya oleh istrimu antara 0 sampai 10, berapakah nilai yang akan engkau peroleh? Seandainya anak-anakmu menilai kerohanianmu antara 0 sampai 10, berapakah nilai yang akan mereka berikan kepadamu? Kalau engkau merasa belum menjadi suami, belum menjadi ayah yang baik, mari mohon ampun di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Dan bagi para istri di tempat ini, mari ambil waktu doakan suamimu. Mungkin kau jarang melakukannya di rumah. Ambil waktu doakan suamimu. Untuk kita para anak di tempat ini yang belum menikah, yang belum menjadi orang tua, mari ambil waktu doakan papa mama. Doakan keluargamu supaya Tuhan memulihkan mereka.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

0: telah kuperintahkan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
1: You guys have a joyful season. We love you. God bless you. Give it up one more time. Come on. Thank you so much.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Kristus tidak hanya menderita sengsara dan tidak hanya disalibkan, tetapi pengakuan iman rasuli menambahkan mati. Ada kata mati di sana. Dan Alkitab tampaknya juga menekankan tentang kematian ini. Kristus bukan cuma disalibkan, tapi dia mati. Di dalam Yohanes 19, tentara memastikan bahwa para penjahat yang disalibkan, termasuk Yesus, dipastikan bahwa mereka mati. Kalau tetap belum mati, maka biasanya kakinya dipatahkan supaya mereka tidak punya kekuatan untuk mengangkat dada, menghirup oksigen, supaya mereka mati. Dan pada saat mereka sampai kepada Yesus Kristus, maka mereka melihat kelihatannya sudah mati, dan untuk memastikannya, mereka menusuk tubuh Yesus dengan tombak. Dan disitulah keluar darah dan air, mereka yakin bahwa Yesus telah mati. Alkitab menyatakan bahwa itu penting. Dan menurut saya ini juga sangat penting, karena orang-orang lain mempertanyakan tentang kematian Kristus. Misalnya ada sebuah aliran di dalam agama tertentu yang mengatakan bahwa Kristus tidak disalibkan. Ada yang mengatakan Kristus disalibkan tetapi tidak sampai mati. Dia hanya pingsan saja. Dan beberapa orang lain yang menentang kekristenan juga mengatakan bahwa Kristus hanya pingsan, kemudian terluka parah, dibawa, ditaruh di kuburan dalam bentuk gua, lalu dia bisa segar kembali dan menampakkan diri kepada murid-murid, tapi dia tidak bangkit karena memang dia tidak pernah mati. Ada orang lain yang menyoal ini dengan dasar Matius 12 ketika Yesus berkata, angkatan yang tidak setia dan jahat ini tidak akan diberi tanda apa-apa selain tanda Yunus. Lalu mereka mencoba untuk memahami bahwa dalam kasus Nabi Yunus yang diutus ke Niniwe, Nabi Yunus ada di dalam perut ikan tetapi tidak sampai mati. Dan kalau Yesus memang memberikan tanda Yunus untuk kematiannya, maka mereka menafsirkan Yesus sebetulnya tidak mati. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Nah, kita harus berhati-hati terhadap sebuah analogi. Ketika Yesus mengatakan kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda lain kecuali tanda Yunus, itu merupakan sebuah analogi. Kalau analogi berarti tidak boleh setiap poin ditarik. Kita hanya perlu mempertanyakan poinnya saja. Poin utamanya apa? Dan di situ jelas Yesus mengatakan, seperti Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari, demikian pula dengan anak manusia ada di dalam perut bumi 3 hari. Berarti yang ditekankan di dalam analogi itu bukan masalah mati dan tidak matinya, tapi yang ditekankan adalah durasi waktunya. Seperti Yunus ada di perut ikan 3 hari, Yesus juga mati di perut bumi selama 3 hari. Dan beberapa teolog sebetulnya juga tidak sepakat apakah Yunus itu mati lalu dibangkitkan, atau Yunus itu cuma dalam keadaan yang semrawut saja di dalam perut ikan, tapi lalu dikeluarkan oleh ikan itu. Nah, terlepas dari Yunus mati atau dia hanya dalam keadaan yang luar biasa buruk di dalam perut ikan, poin analogi Yesus bukan itu. Poin analogi Yesus adalah durasi waktunya. Sehingga ucapan Yesus tentang tanda Nabi Yunus tidak boleh dipakai untuk menyangkali kematian Yesus. Bukan itu poinnya. Jadi kita sekarang akan membahas sebetulnya apa arti Yesus itu mati. Apa artinya Yesus itu mati. Nah, kalau kita bicara tentang kematian Kristus, berarti kita bicara yang pertama adalah upah dosa telah ditanggung. Kematian Yesus menunjukkan bahwa upah dosa telah dia tanggung. Apakah upah dosa itu? Kalau kita membaca Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Jadi kalau dikatakan bahwa Kristus itu mati, itu berarti dia telah menanggung upah dosa, yaitu maut. Dia bukan cuma bersimpati dengan orang berdosa. Dia bukan cuma mengasihi orang berdosa. Dia bukan cuma memahami perasaan orang berdosa. Dia bukan cuma menerima orang berdosa. Tetapi dia mati menanggung upah dosa, yaitu maut. Kita semua harus menanggung maut, kematian.
tetapi Kristus yang menanggung untuk dirinya sendiri. Dan itulah yang dilakukan Kristus bagi kita. Jadi Kristus bukan cuma pingsan, tetapi dia mati karena dia memang harus menanggung upah dosa. Sekali lagi, dia tidak harus mati bagi kita. Dalam arti dia tidak harus mengasihi, menebus kita. Tetapi ketika dia memutuskan untuk mengasihi kita, dia harus mati dan matinya harus melalui salib. Yang kedua, mengapa perlu ditandaskan bahwa Yesus mati? Menunjukkan bahwa korban Kristus telah genap. Yohanes 19 mengatakan bahwa Kristus berteriak, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30, Yesus berteriak. Kalau kita lihat di sana ayat 29 ayat 30, itu adalah akhir-akhir ketika Yesus hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan Yesus berteriak, sudah selesai. Lalu dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yesus bukan cuma menderita sengsara, karena itu bukan ending. Yesus bukan cuma disalibkan, lalu dia pingsan atau terluka parah. Karena Kristus datang bukan hanya untuk disalibkan. Kristus datang untuk mati. Dan kematiannya menunjukkan, kematian di atas kayu salib, menunjukkan bahwa korban itu telah genap. Tidak ada lagi yang kurang. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Karena Kristus sudah memberikannya secara sempurna, secara genap, dan satu kali saja. Jadi mengapa Kristus perlu mati? Karena dia menanggung upah dosa kita. Mengapa Kristus perlu mati? Karena itu membuktikan bahwa korbannya sudah genap di atas kayu salib. Dan dia lakukan itu untuk saya dan untuk saudara. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan hari ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 4, ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah setia. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika burung hidup, ia memakan semut. Tapi ketika burung mati, semutlah yang memakan burung. Siklusnya akan selalu demikian. Tidak ada makhluk manapun yang bisa mengubah siklus tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, waktu terus berubah. Kehidupan setiap makhluk hidup didesain demikian oleh Allah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus mengajarkan bahwa hidup ini fana. Segala sesuatunya bisa berubah bagaikan uap. Tidak ada seorang pun dapat memastikan apa yang bakal terjadi dengan hidupnya di esok hari. Bagaimana harus menata hidup dalam waktu yang seperti uap ini? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yakobus menasihatkan agar umat percaya tak mengandalkan diri sendiri, tetapi memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita perlu menyadari, di dalam waktu yang sementara ini, kita hanya punya cukup waktu untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Karena Dialah yang berdaulat dan memegang kendali atas hidup kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang salah mengisi hidupnya akan menyesal ketika waktunya yang sementara usai, karena kesempatannya sudah lewat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hargailah hidup ini, karena hidup hanya satu kali. Sesudah itu, kita akan mati. Hargailah keluargamu, teman-teman sekerjamu, teman pelayananmu, dan sesamamu yang ada di sekitarmu. Setialah melayani Allah dan umat-Nya di dalam waktu yang sementara ini. Karena inilah yang membuat saudara tidak menyesali waktu hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan menjaga, menopang, dan memelihara kita. Berjumpa kembali dengan saya, Bonar, di acara Do You Know? Persembahan dari Grammy Grace Alone Ministry. Kali ini tema kita adalah sebuah pertanyaan. Apakah anak sebaiknya diperbolehkan mencoba rokok atau minuman keras? Tema ini menjadi menarik karena salah satu kekhawatiran yang muncul di pikiran orang tua pada saat anak mereka menginjak remaja adalah kecanduan terhadap berbagai hal. Banyak remaja bermasalah dengan kecanduan permainan elektronik, entah itu game biasa atau game online, pornografi, rokok, minuman keras, atau bahkan narkoba. Tidak heran, para orang tua berusaha sedemikian rupa untuk mencegahnya. Bentuk pencegahan bermacam-macam, mulai dari nasihat, teguran, ancaman sampai hukuman. Salah satu bentuk antisipasi yang mungkin tidak lazim bagi sebagian orang adalah mendorong anak untuk mencoba, tetapi dalam pengawasan orang tua. Melalui strategi ini, orang tua biasanya justru mendapatkan hasil dan respon positif dari anak mereka. Para remaja merasa bahwa orang tua memiliki pikiran yang terbuka atau tidak terlalu kolot. Pada gilirannya, mereka juga terdorong untuk lebih terbuka kepada orang tua mereka. Persoalannya, sejauh mana orang tua perlu memberikan ruang untuk hal ini? Dalam kasus pornografi dan narkoba mungkin sedikit lebih mudah untuk dijelaskan. Pornografi adalah dosa, atau paling tidak sangat berpotensi menyebabkan kejatuhan ke dalam dosa. Tidak ada alasan untuk membenarkannya. Penjualan narkoba dilarang oleh negara, sehingga siapa saja yang membelinya juga sudah bersalah secara legal. Dalam kasus permainan elektronik, jawabannya juga lebih mudah. Bermain game memang tidak dosa. Yang dosa adalah kecanduannya. Sesekali mencoba bermain game, jelas tidak salah. Persoalan menjadi sedikit lebih rumit dalam kasus rokok dan minuman keras. Kita tahu bahwa merokok dan mengonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan kecanduan. Dalam jumlah yang banyak, nikotin dan alkohol juga sangat membahayakan kesehatan tubuh. Sebagian orang tua khawatir bahwa memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba pasti akan menyebabkan anak mengalami kecanduan. Itulah sebabnya orang tua dengan keras melarang anak untuk mencobanya. Namun apakah larangan ini tepat? Ataukah lebih baik orang tua secara aktif memperkenalkan rokok dan minuman keras kepada anak mereka? Atau orang tua sebaiknya tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu sambil berharap bahwa anaknya tidak akan mencoba? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa yang paling penting bukan melarang atau memperkenalkan rokok maupun minuman keras kepada anak, melainkan memberi penjelasan kepada anak. Apapun pendekatan yang dilakukan, entah melarang atau memperkenalkan, anak perlu untuk diberi penjelasan yang benar dan relevan. Benar dalam arti sesuai dengan iman dan ilmu. Relevan dalam arti sesuai dengan pikiran dan pergumulan anak. Sehubungan dengan poin relevan di atas, orang tua perlu mendiskusikan dengan anak tentang motif dibalik tindakan merokok dan minum minuman beralkohol. Mengapa remaja atau pemuda suka melakukannya? Jawabannya bisa bermacam-macam. Ada yang ingin diterima oleh komunitasnya, ada yang ingin terlihat keren dan gaul, ada pula yang tidak ingin dihina sebagai orang yang lemah. Ada yang mencari pelampiasan atau kelepasan dari persoalan. Beragam alasan ini seringkali kurang dipahami oleh orang tua. Larangan mereka lebih dikaitkan dengan dampak buruk rokok dan minuman keras bagi anak. Mereka terlalu mengkhawatirkan akibat, tetapi tidak paham dengan penyebab. Pendekatan seperti ini terkesan kurang adil bagi anak-anak dan mudah dipatahkan oleh mereka. Kurang adil karena tidak memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang menjadi alasan dibaliknya. Mudah dipatahkan karena anak masih sangat muda, sehingga dampak buruk tidak akan langsung terlihat. Orang tua sebaiknya berfokus pada akar persoalan, bukan akibatnya. Anak ingin diterima dan diakui oleh komunitasnya merupakan kebutuhan yang wajar. Setiap manusia membutuhkan penerimaan dan pengakuan dari orang lain.
keluarga seharusnya menjadi pengejawantahan Injil yang memberikan penerimaan dan pengakuan tanpa syarat kepada anak. Jika anak merasa dikasihi di dalam keluarga, kebutuhannya untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari luar tidak akan terlalu besar. Jika anak sudah mengalami penerimaan dan pengakuan dari Allah melalui Injil, kebutuhan untuk diterima dan diakui oleh orang lain juga pasti dalam taraf yang sangat wajar. Anak tidak akan bertindak bodoh hanya untuk mendapatkan hal tersebut. Hal yang sama dapat dikaitkan tentang alasan pelampiasan dan kelepasan dari persoalan. Sebagian orang memang secara sengaja menenggelamkan diri dalam kecanduan sebagai pelarian dari tekanan. Jika keluarga menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk menceritakan persoalan dan menemukan jalan keluar, kebutuhan untuk pelampiasan dan pelarian juga pasti sangat berkurang. Tekanan tetap muncul, stres bisa saja datang. Namun, anak-anak memiliki cara untuk menghadapinya, yaitu berbagi persoalan dengan orang tua mereka. Jika orang tua cukup bijaksana untuk mendengar dan memberikan jalan keluar, anak-anak tidak perlu menenggelamkan diri dalam kecanduan. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan pembuka kita tadi. Apakah anak sebaiknya diperbolehkan mencoba rokok dan minuman keras? Jika orang tua sudah menjalankan peranannya dengan baik, yaitu dengan memberikan penjelasan yang benar dan relevan seputar kecanduan, anak sebaiknya diperbolehkan mencoba, tetapi dalam pengawasan orang tua. Lebih baik lagi, orang tua mengambil inisiatif untuk mengizinkan anak mencoba di depan mata mereka. Setelah mencoba, anak bisa diajak berdiskusi tentang rasa dan sensasinya. Apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari rasa maupun sensasinya. Mengapa? Lalu tutuplah diskusi dengan mengingatkan kembali tentang keutuhan dan kenikmatan hidup di dalam Kristus. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian pembahasan kita tadi tentang apakah anak sebaiknya diperbolehkan mencoba rokok dan minuman keras. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Bonar undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerah-Nya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah setia. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika burung hidup, ia memakan semut. Tapi ketika burung mati, semutlah yang memakan burung. Siklusnya akan selalu demikian. Tidak ada makhluk manapun yang bisa mengubah siklus tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, waktu terus berubah. Kehidupan setiap makhluk hidup didesain demikian oleh Allah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus mengajarkan bahwa hidup ini fana. Segala sesuatunya bisa berubah bagaikan uap. Tidak ada seorang pun dapat memastikan apa yang bakal terjadi dengan hidupnya di esok hari. Bagaimana harus menata hidup dalam waktu yang seperti uap ini? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yakobus menasihatkan agar umat percaya tak mengandalkan diri sendiri, tetapi memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita perlu menyadari di dalam waktu yang sementara ini, kita hanya punya cukup waktu untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Karena Dialah yang berdaulat dan memegang kendali atas hidup kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang salah mengisi hidupnya akan menyesal ketika waktunya yang sementara usai, karena kesempatannya sudah lewat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hargailah hidup ini, karena hidup hanya satu kali. Sesudah itu, kita akan mati. Hargailah keluargamu, teman-teman sekerjamu, teman pelayananmu, dan sesamamu yang ada di sekitarmu. Setialah melayani Allah dan umatnya di dalam waktu yang sementara ini. Karena inilah yang membuat saudara tidak menyesali waktu hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Bapak Ibu saudara sekalian, selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Dan kita tahu bahwa tahun ini gereja kita mengusung sebuah tema, yaitu tentang togetherness, what we value and do. Kebersamaan, apa yang kita hargai, yang kita anggap penting, dan apa yang akan kita lakukan. Togetherness, what we value and do. Nah, togetherness ini merupakan bagian dari nilai-nilai organisasi yang kita kembangkan di dalam gereja kita ini. Sebagaimana kita semua juga sudah tahu bahwa gereja ini ingin merembeskan nilai-nilai tertentu, yaitu terutama tiroh, T-R-O-H. Togetherness ada di depan, kemudian ada respect, kemudian ada openness, dan ada hard work. Ada kebersamaan, ada penghargaan, ada keterbukaan, dan ada kerja keras. Dan kita membahas tentang togetherness, tentang kebersamaan. Tema kita hari ini adalah tentang ada untuk bersama. Di tengah situasi yang pandemi masih kita alami, di tengah ketidaktahuan dan ketidakpastian yang menghadang kita di depan jalan, kita membutuhkan satu dengan yang lain. Nanti saya akan menerangkan kepada kita bahwa kita seharusnya bergandengan tangan untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Saya tidak ingin ada satupun jemaat di sini yang menghadapinya sendirian. Saya tidak ingin ada jemaat yang ketika bergumul tentang penderitaannya, dia tidak punya tempat untuk mencurahkan isi hatinya dan dia tidak punya tangan orang lain untuk dipegang dan bersama-sama menangisi keadaannya. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan meletakkan kita di tengah komunitas Rek ini, Reform Exodus Community ini, bukan secara kebetulan. Saya ingin berkata begini, menyendiri secara rohani adalah tanda arogansi dan misi bunuh diri. Menyendiri secara rohani adalah tanda arogansi dan misi bunuh diri. Secara dewasa ini ada kecenderungan beberapa orang yang mudah untuk meninggalkan persekutuan, mudah untuk meninggalkan gereja. Mereka berkata bahwa mereka tidak menemukan gereja yang sempurna. Mereka punya kekecewaan terhadap gereja, terhadap pendeta. Lalu mereka berkata, saya akan bertumbuh sendirian saja. Dan mereka merasa cukup. Kalau mereka bertumbuh sendiri, membaca Alkitab sendiri, menyanyi sendiri, berdoa sendiri. Dan mereka merasa mereka bisa bertumbuh. Tapi kita harus ingat bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran yang separuh. Alkitab mengajarkan kepada kita memang penting bagi kita untuk memiliki ibadah yang sifatnya personal. Kita dengan Tuhan sendiri, waktu-waktu teduh kita bersama dengan Tuhan, itu memang vital sekali untuk pertumbuhan kerohanian kita. Tetapi jangan lupa Alkitab yang sama sudah mengatur untuk kita bahwa walaupun pertumbuhan rohani bersifat personal, tetapi mekanismenya adalah secara komunal. Itu sering kali saya ucapkan dari mimbar ini. Pertumbuhan rohani bersifat personal, tetapi caranya adalah komunal. Kita sudah diatur oleh Tuhan supaya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan itulah sebabnya tahun ini kita benar-benar memaksudkan sebagai tahun kebersamaan kita. Dan jangan merasa bahwa kita bisa kuat berjalan sendirian. Itu adalah kesombongan. Jangan saudara pernah merasa bahwa saudara tidak membutuhkan orang lain. Toh saudara juga akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Itu adalah misi bunuh diri secara rohani. Tidak peduli sekuat apapun saudara, nanti saudara akan sampai pada satu titik ketika saudara benar-benar habis, benar-benar kering, benar-benar exhausted, dan saudara membutuhkan orang lain untuk merangkul saudara. Nah, kalimat berikutnya yang saya mau katakan sebelum kita membaca teks kita adalah ini. Setiap kita bukan hanya menjadi bagian, tetapi harus mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Semua orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis menjadi bagian dari tubuh Kristus. Siapa saja, tanpa memandang perbedaan latar belakang, tingkat kerohanian, tingkat ekonomi, apapun, apalagi perbedaan afiliasi politik, tidak menentukan sama sekali. Siapa saja yang percaya kepada Yesus, maka dia menjadi bagian dari tubuh Tuhan. Tetapi tidak cukup bagi kita untuk hanya menjadi bagian dari tubuh Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan kepada kita, yaitu Tuhan meletakkan kita sebagai bagian dari tubuhnya. Tetapi kita harus melangkah lebih jauh. Kita bukan cuma menjadi bagian dari tubuh Tuhan, tetapi kita juga memainkan peranan kita. Bukan cuma kita menjadi bagian, tetapi kita mengambil bagian di dalam kehidupan orang lain. Itulah yang disebut dengan kebersamaan. Dan hari ini kita akan belajar dari satu teks yang mungkin jarang dikhotbahkan karena teks ini bersifat sangat personal antara Paulus dengan satu jemaat. Tapi saya percaya teks ini adalah teks yang luar biasa yang akan melandasi selama setahun tema kita. Saya letakkan pada teks ini dan saya rindu saudara di awal tahun ini kita mengetahui apa saja yang kita bisa bagikan kepada sesama orang percaya. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 1, Roma pasal 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Kita akan membaca bergantian, saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu saudara ayat yang ganjil, begitu seterusnya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara, bagian ini merupakan pendahuluan dari surat Roma. Dan kalau kita bandingkan pendahuluan surat Roma dengan surat-surat Paulus yang lain, maka kita akan menemukan keunikan dari surat Roma. Pendahuluan surat Roma jauh lebih panjang daripada pendahuluan di surat-surat yang lain. Bukan cuma lebih panjang, tetapi pendahuluan di surat ini juga lebih doktrinal, lebih teologis daripada yang ada di tempat lain. Di pendahuluan surat Roma misalnya, Paulus menjelaskan tentang Injil itu apa. Panjang lebar dia jelaskan. Dan kita tadi sudah melihat ucapan syukur yang menjadi bagian dari pendahuluan sebuah surat kuno juga diungkapkan Paulus dengan cara yang agak panjang dibanding dengan surat-surat lain. Bukan cuma agak panjang, tetapi juga lebih personal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 5 hal. Yang Paulus ajarkan kepada kita melalui teks ini. 5 hal yang diberikan Paulus atau yang Paulus ingin berikan kepada jemaat di Roma. Dan itu seharusnya juga menjadi harapan saya dan saudara. Kita ingin memberikan sesuatu kepada sesama orang percaya. Apa sih yang kita bisa lakukan? Apa sih yang kita bisa bagikan untuk sesama kita? Yang pertama adalah ucapan syukur. Saya bacakan ulang ayat yang ke-8. Paulus berkata demikian. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Nah, beberapa penafsir menganggap bahwa ucapan syukur ini menunjukkan betapa hebatnya kualitas iman jemaat Roma. Beberapa menduga bahwa Paulus benar-benar kagum dengan kualitas kematangan kehebatan iman jemaat Roma dibanding dengan jemaat-jemaat yang lain. Itulah sebabnya dia berkata, imanmu telah tersiar ke seluruh dunia. Tapi saya yakin penafsiran seperti ini tidak terlalu tepat. Karena yang dimaksudkan oleh Paulus di situ sebetulnya bukan kehebatan iman jemaat Roma yang lebih superior daripada jemaat-jemaat lain, tetapi keluasan Injil yang sudah mencapai kota Roma. Yang mau disampaikan Paulus adalah dia mengucap syukur karena Injil sudah sampai di ujung bumi, yaitu di kota Roma. Buktinya apa? Buktinya di kota Roma ada jemaat-jemaat Kristen di situ. Mengapa saya lebih setuju dengan penafsiran ini? Karena kalau kita melihat di dalam surat-surat Paulus yang lain, kita juga akan menemukan kok Paulus bersyukur untuk iman dari jemaat-jemaat penerima surat tersebut. Apakah berarti bahwa jemaat-jemaat itu memiliki iman yang lebih hebat daripada iman dari jemaat yang lain? Belum tentu begitu. Dan saya rasa memang poin Paulus bukan mau memuji kehebatan iman seseorang. Itu bukan poin Paulus. Karena Paulus seringkali lebih fokus pada Allah yang bekerja. Nanti kita akan lihat. Paulus memang menekankan Allah yang bekerja. Sehingga tidak mungkin Paulus justru membanggakan iman dari satu jemaat dan dia mengatakan itu lebih bagus daripada semua jemaat yang lain. Rasanya tidak begitu. Kita juga perlu tahu relasi Paulus dengan jemaat di Roma. Paulus adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Tetapi anehnya adalah dia tidak pernah pergi ke Roma. Di Roma sudah ada gereja jemaat tanpa Paulus berpartisipasi apa-apa. Sehingga mungkin orang bertanya-tanya, kalau memang Paulus adalah orang yang dipilih Tuhan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, untuk bangsa-bangsa Yunani Romawi, mengapa dia justru tidak merintis jemaat di kota yang menjadi perwakilan, yaitu kota Roma? Atau kalau Bapak Ibu Saudara bingung, coba bayangkan situasi ini sih. Coba bayangkan ya situasi ini. Ada pendeta yang mengatakan bahwa dia adalah pendeta internasional misalnya. International speaker misalnya ya. Misalnya aja. Ternyata setelah saudara tanya, dia itu sebetulnya bicara di mana saja selama ini. Ternyata yang dia datangi, yang dia kunjungi adalah negara-negara yang ada cuma di Indonesia dan di ASEAN misalnya begitu. Cuma Singapura, Malaysia, Brunei dan sebagainya. Lalu dia mengklaim diri sebagai international speaker. Maka saudara mungkin akan berkata, okay sih, memang kamu go international, tetapi bukan berarti kamu layak disebut sebagai international speaker. Karena kita tahu bersama, kalau ada seorang yang mengaku dirinya international speaker, paling tidak dia pernah diundang khotbah misalnya di Amerika. Karena itu kan kiblat, salah satu kiblat kekristenan. Walaupun Amerika bukan negara Kristen. Atau paling tidak dia pernah diundang di satu gereja yang besar di negara lain. Apalagi kalau dia cuma khotbah di luar negeri, bukan karena undangan, tapi karena liburan misalnya. Dia ke sana sambil liburan, lalu dia telpon gereja yang ada di situ, bolehkah dia khotbah di sana, yang penting ada dokumentasinya. Dan itu beberapa orang melakukan itu memang. Jadi saya cukup kaget ketika saya bincang-bincang dengan salah satu hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan ini tanya kepada saya, kalau kamu itu khotbah di negara-negara lain, misalnya di Eropa, di Australia, di Amerika, kamu bayar sendiri enggak tiketnya? Saya bilang, ya enggak lah, ya gereja yang undang yang bayar. Kamu bayar sendiri hotelnya? Saya bilang, tidak, gerejanya yang menyediakan gitu. Kamu menerima persembahan kasih enggak? Saya bilang, ya seperti biasa sih, kalau gerejanya mampu, gerejanya memberikan, kalau gerejanya tidak mampu, ya gerejanya tidak memberikan. Terus saya tanya, kenapa sampai bertanya begitu? Ternyata dia mendengar beberapa hamba Tuhan demi pencitraan, demi sosial media, demi gegap gempita nama besar dan popularitas, ternyata beberapa hamba Tuhan Indonesia itu rela menelpon gereja-gereja Indonesia yang ada di negara-negara lain dan dia berkata, undang aku khotbah di sana, kamu gak perlu kasih love gift, malah aku yang nanti akan kasih persembahan untuk gerejamu. Gak perlu memberikan tiket, gak perlu membelikan bookingkan hotel dan sebagainya. Aku cuma datang dan khotbah di sana. Bukan karena dia cinta pekerjaan Tuhan, bukan karena dia berkhotbah untuk memberitakan Injil kepada semua orang, tapi hanya untuk prestise saja. Hanya untuk popularitas belaka. Nah, saudara bayangkan seadanya ada orang yang mengklaim diri sebagai international speaker, tetapi ternyata dia hanya khotbah di 1-2 negara, itu pun di ASEAN, itu pun karena dia liburan dan sebagainya. Mungkin saudara akan berkata, kamu rasanya belum layak disebut international speaker. Nah, Paulus itu adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Dan dia sudah katakan itu di awal surat Roma. Dia sudah mengatakan, Tuhan memanggil aku, memberi karunia kepadaku untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tapi mengapa dia tidak pernah sampai ke kota Roma? Nah, ketika dia melihat ternyata Injil sampai ke kota Roma, dia bersyukur untuk iman yang ada di sana. Itu menunjukkan bukan kehebatan, sekali lagi, bukan kehebatan iman jemaat di Roma, tetapi keluasan Injil. Dan Paulus bersyukur. Paulus ingin juga pergi ke Roma, lalu dari Roma dia akan pergi lagi ke daerah lain supaya Injil lebih luas, lebih luas, dan lebih luas. Nah, yang menarik di sini John Calvin memberitahu kita bahwa Paulus melihat iman jemaat Roma, tetapi Paulus bersyukur kepada Allah. Tadi Paulus mengatakan, aku bersyukur kepada Allah melalui Yesus Kristus atas imanmu yang tersiar sampai ke seluruh dunia. Yang punya iman siapa? Jemaat di Roma. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa untuk banyak orang. Tapi menariknya, Paulus bersyukur kepada Allah. Paulus bersyukur kepada Allah. Bahkan Paulus juga tidak repot-repot mencari tahu siapa yang pertama kali memberitakan Injil di kota Roma. Lalu dia menyebutkan, aku bersyukur kepada Allah atas si X misalnya yang pertama kali membawa Injil ke kota Roma. Paulus merasa tidak perlu melakukan itu. Yang dipuji Paulus, yang diucapkan syukur kepada Paulus adalah tentang iman jemaat Roma. Tetapi Paulus menunjukkan ucapan syukurnya kepada Allah. Dan John Calvin berkata begini, ini menunjukkan bahwa iman adalah pemberian Allah. Kalau iman itu bukan pemberian Allah, untuk apa Paulus mengucap syukurnya kepada Allah? Jadi ini sesuatu yang sederhana sekali, tetapi mengandung kebenaran teologis yang sangat mendalam. Kalau Allah tidak berperan di dalam iman seseorang, kalau Allah tidak memberikan iman itu kepada jemaat di Roma, untuk apa Paulus bersyukurnya kepada Allah? Fakta bahwa Paulus bersyukur kepada Allah itu menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan iman itu kepada jemaat di Roma. Iman adalah pemberian dari Allah. Nah, yang selalu memperhatikan tangan Tuhan bekerja akan selalu memiliki alasan untuk mengucap syukur kepadanya. Sekali lagi saya bacakan. Yang selalu memperhatikan tangan Tuhan bekerja akan selalu memiliki alasan untuk mengucap syukur kepadanya. Saudara, kadangkala kita ini terlalu sibuk dengan hidup kita, terlalu sibuk dengan aktivitas kita, mata kita itu terlalu sibuk menatap yang lain-lain, sehingga kita lupa berdiam diri mengambil waktu di hadapan Tuhan dan memperhatikan pekerjaan tangannya. Paulus, walaupun dia tidak ada di Roma, waktu menulis ini dia belum sampai ke Roma, tapi dia memperhatikan tangan Tuhan yang bekerja. Penting bagi kita di tengah kesibukan kita apapun, saudara, kita berdiam diri lalu melihat pekerjaan tangan Tuhan. Mungkin bukan di tempat kita, tetapi di tempat lain. Beberapa orang yang kecewa dengan gerejanya dan merasa tidak punya pilihan lain, mau pergi ke tempat lain juga tidak ada di kota itu, pilihannya cuma itu-itu saja. Nah, kemudian orang ini merasa kayak, ah, saya gak ada alasan untuk mengucap syukur. Nah, saudara, mungkin kalau di tempat saudara, saudara tidak bisa melihat sesuatu yang positif. Saya meragukan itu sih, mesti ada saja sih sesuatu positif yang kita bisa syukuri. Tapi andai katalah kita melihat tidak ada yang kita bisa syukuri di dalam pekerjaan Tuhan di mana kita ada, mari kita melihat ke tempat lain di mana Tuhan bisa bekerja. Paulus mengucap syukur bukan hanya atas pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada dia, bukan. Di kota Roma itu tidak ada hubungan dengan Paulus, tapi dia selalu memperhatikan tangan Tuhan bekerja. Nah, yang selalu memperhatikan tangan Tuhan bekerja akan selalu punya alasan untuk mengucap syukur kepadanya. Kalau saya boleh pakai bahasa Alkitab mengatakan begini, hitung berkatmu satu-satu. Itu lagu sekolah minggu, dari kecil saya sudah tahu lagu itu. Hitung berkatmu satu-satu. Kita seringkali terlalu sibuk hanya mengamati penderitaan demi penderitaan, kehilangan demi kehilangan. Kita hanya fokus pada hal-hal yang buruk dalam tanda kutip di dalam hidup kita. Kita lupa melihat sesuatu yang lebih positif di sana. Tangan Tuhan bekerja di sana. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Paulus. Secara manusia kita bisa membayangkan, walaupun saya tahu Paulus mungkin tidak akan seperti itu, tapi secara manusia kita bisa membayangkan bahwa Paulus mungkin akan merasa lebih bangga, mungkin Paulus akan merasa lebih fulfill, lebih genap, lebih utuh hidupnya kalau dia sebagai rasul untuk bangsa non-Yahudi, dia sendiri yang merintis jemaat di kota Roma. Itu kota paling besar, kota metropolitan, disebut sebagai ujung bumi. Dan Paulus ini adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Bukankah akan menjadi sesuatu yang sempurna, menjadi sesuatu yang benar-benar klimaks, seandainya Paulus sendiri yang memberitakan Injil di kota Roma. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Tuhan punya rencana yang lain buat Paulus yang kita tidak tahu mengapa Tuhan melakukan itu. Tapi itu tidak menghalangi Paulus untuk selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Pernahkah kita memperhatikan pekerjaan Tuhan di tempat-tempat lain dan kita mengucap syukur? Saya beberapa kali melakukannya, saudara. Saya melihat beberapa pelayanan teman saya dan saya mengucap syukur untuk semua yang Tuhan lakukan atas gereja itu, saudara. Saya bersyukur ketika saya mendengar ada gereja lain berkembang luar biasa. Saya bersyukur. Saya berapa kali berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk gereja-gereja tertentu yang semakin berkembang, yang semakin berkembang. Padahal mungkin kalau kita lihat dari sisi marketing, pemasaran, mungkin gereja itu adalah saingan kita. Ada di kota yang sama, dengan ciri-ciri yang sama misalnya. Tapi kita harus melihat pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan bekerja luar biasa di semua tempat Dia bekerja, maka itu adalah sukacita kita. Bukan cuma di tempat kita, tapi di tempat lain juga. Paulus selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Bukan cuma di tempat dia, tapi di semua tempat. Maka dia punya alasan untuk bersuka cita. Dalam hal ini dia bersuka cita untuk keluasan Injil yang mencapai kota Roma. Sehingga saya boleh mengatakan begini, keluasan Injil adalah katalisator keluasan hati. Keluasan Injil adalah katalisator keluasan hati. Kalau saudara mau hati saudara itu luas, maka saudara harus punya keluasan Injil yang dijadikan target utama. Kalau saudara itu melayani denominasi saudara, kalau saudara itu hanya melayani gereja saudara, hanya melayani aliran saudara, maka ketika saudara melihat orang lain lebih berkembang, maka saudara akan menjadi iri hati. Tapi coba kalau saudara itu berpikir, it's all about the gospel, the death, kematian Tuhan, the resurrection of Christ, kebangkitan Kristus. Kalau saudara itu pikirannya dipenuhi dengan Injil, Injil, Injil. Maka ketika saudara melihat gereja lain berkembang, memberitakan Injil lebih hebat, maka kita bersyukur untuk semuanya itu. Ketika gereja kita memberitakan Injil dengan luar biasa, kita juga bisa bersyukur. Keluasan Injil adalah katalisator keluasan hati kita. Jadi apa yang kita bisa bagikan kepada sesama kita? Yang pertama yang kita bisa berikan adalah ucapan syukur. Yang kedua, saudara, yang kita bisa berikan, mengambil bagian di dalam tubuh Tuhan adalah doa kita. Mari kita membaca ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk saudara. Ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Saya baca ulang sekali lagi. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Saudara, kita biasanya berdoa, iya, tapi doa kita biasanya klise banget kan ya. Doa kita itu hanya rutinitas dan beberapa orang menutupinya, kemalasan doa ditutupi dengan kedalaman teologi dalam tanda kutip gitu. Kalau berdoa selalu bilang begini, Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas dan kami terbatas. Engkau Allah yang maha tahu dan kami sangat sedikit yang kami tahu. Engkau tahu apa yang saya mau doakan. Amin. Kelihatannya dibalut dengan pemahaman teologis yang luar biasa, tetapi sebetulnya itu menunjukkan kemalasan di dalam berdoa. Dan itu tantangan sebetulnya, suara tantangan. Lebih mudah bagi saya misalnya ketika berdoa untuk jemaat, lebih mudah saya memakai begini. Tuhan untuk semua jemaat rek, Tuhan mengasihi mereka, tahu keadaan mereka lebih baik daripada hambamu. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka, amin. Itu kalau saya hitung-hitung cuma 24 detik saja. Jauh lebih mudah berdoa begitu, saudara. Tetapi itu doa yang klise banget. Itu doa yang kurang personal. Paulus di sini doanya sangat personal sekali, saudara. Dan dia mengatakan begini, Allah adalah saksiku. Kalau dalam bahasa Indonesia begini, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksi. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu. Tapi dalam teks Yunani menarik. Yang ditaruh di awal oleh Paulus bukan kalimat tadi. Bukan Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Bukan itu. Di dalam teks Yunani Yang Paulus katakan pertama adalah justru ini. Karena saksiku adalah Allah. Karena saksiku adalah Allah yang kulayani bla bla bla bla bla bla. Dalam kalimat Yunani memang bunyinya begitu. Martus garmu estin hotheos. Martus itu berarti saksi. Gar itu karena. Martus garmu, mu itu berarti milikku, estin adalah hotheos. Hotheos itu artinya Allah. Jadi kalau diterjemahkan mengikuti urutan katanya, kata pertama yang muncul itu adalah saksi, kata kedua karena, kata ketiga milikku, kata keempat adalah, kata kelima adalah Allah. Kalau saya terjemahkan berarti begini, karena saksiku adalah Allah. Paulus ingin memberikan penekanan, dia tahu dia tidak bisa bersumpah karena Yesus sudah mengatakan jangan bersumpah demi apapun juga, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Paulus tidak bersumpah. Tetapi Paulus ingin menekankan ketulusannya. Ketika dia berdoa, dia ingin menunjukkan bahwa doa ini benar-benar personal dan jauh dari doa-doa yang klise. Dan Paulus memanggil Allah sebagai saksi. Beberapa kali Paulus melakukan ini di dalam surat-suratnya. Terutama ketika dia mau membicarakan sesuatu yang dia anggap sangat penting sekali dan mungkin ada orang yang meragukan. Mungkin ada yang tidak tahu dan meragukan. Makanya Paulus memberikan penekanan. Karena saksiku adalah Allah. Lalu dia menerangkan Allah itu siapa? Yang kulayani dengan segenap hatiku. Bahasa Indonesia menerjemahkannya gitu. Yang kulayani dengan segenap hatiku. Kalau dalam bahasa Yunani bunyinya yang kulayani di dalam roh. Yang kulayani di dalam rohku. Paulus menggunakan kata rohku untuk menunjukkan bahwa ketika dia melayani Tuhan, dia bukan cuma melayani yang kelihatan di depan, eksternal, pencitraan, bukan. Tapi dia membuka hatinya dilihat oleh Allah. Dia melayani Allah dan Allah tahu hati Paulus. Nah, orang yang melayani dengan kesungguhan ini menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa Allah adalah saksiku, bahwa tanpa henti Paulus berdoa bagi jemaat di Roma. Kalau dalam bahasa Indonesia menerjemahkannya, aku selalu mengingat kamu. Aku selalu mengingat kamu. Dalam bahasa Yunani ada kata keterangan, aku berdoa atau aku mengingat kamu tanpa henti. Tanpa henti aku mengingat kamu. Saudara, apa yang kita bisa lakukan kepada orang lain atau rohaniwan di sini bisa berikan kepada jemaat, yaitu kita bisa berdoa. Kita pasti punya waktu. Jangan bilang kita tidak punya waktu. Kita semua pasti punya waktu. Dan ketika kita berdoa, itu sesuatu yang gampang sekali. Kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan, bukan public speaking, bicara di depan banyak orang. Tuntutannya itu cuma berdoa secara pribadi. Saudara doakan orang lain. Mari kita biasakan, saudara. Mulai tahun yang baru ini, kita biasakan kita berdoa untuk orang lain. Pada waktu saya kuliah di Amerika dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, saya mengenal ada wanita-wanita Korea yang luar biasa, yang mengasihi Tuhan. Dan mereka itu selalu bertanya pada orang yang mereka jumpai dan mereka tanya begini, boleh tahu enggak kontakmu, kemudian pokok doa yang kami bisa doakan apa? Dan mereka setiap hari, saya pernah ditunjukkan pokok doa mereka, mereka berdoa itu berjam-jam dan pokok doa mereka itu 500. Dalam sehari mereka mendoakan 500 pokok doa. Nanti kalau sudah terjawab mereka coret, sudah terjawab mereka coret, ganti lagi yang baru, coret, ganti lagi yang baru. Dan di situ ada banyak nama orang. Karena saya paling diberkati Tuhan, saya paling dikuatkan di dalam pelayanan. Bahkan saya katakan di tengah-tengah saya mungkin kecewa dalam pelayanan, capek di dalam pelayanan, merasa sendirian di dalam pelayanan. Salah satu momen yang paling menggembirakan saya adalah ketika ada jemaat yang berkata, Pak, saya cuma mau kasih tahu Pak Yakob, saya mendoakan Pak Yakob setiap hari. Ada yang bilang, Pak, kami sekeluarga pagi, siang, malam selalu menyebut nama Pak Yakub di dalam doa. Saya bersyukur ketika ada jemaat-jemaat yang tiba-tiba tanya, Pak, saya teringat Pak Yakub, apa yang perlu saya doakan untuk Pak Yakub. Suara itu semua menguatkan banyak orang. Saya pernah melakukan itu kepada beberapa orang juga. Dan ketika saya melakukan itu, saya memberitahu, saya berdoa untuk ibu, saya berdoa untuk bapak. Dan ternyata itu ada divine moment sebetulnya. Ada orang yang saya beritahukan begitu, tidak lama kemudian, 1 jam, 2 jam dia telpon saya balik dan dia berkata, Pak, saya rasa doa Pak Yakub tadi pagi memang untuk saya. Karena saya baru saja menghadapi persoalan yang serba mengagetkan ini dan serba berat dan serba rumit ini. Saya ingat tadi pagi Pak Yakub sudah doakan saya. Suara kita tidak tahu, Tuhan itu bisa bekerja dengan cara yang luar biasa melalui doa-doa kita. Mari tunjukkan perhatian kita kepada orang lain. Paulus juga menunjukkan perhatiannya kepada jemaat di Roma yang dia tidak kenal. Dan dia katakan, ketahuilah aku berdoa, Allah itu saksiku, aku berdoa untuk kamu. Ucapan syukur yang pertama, yang kedua adalah doa. Yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa bagikan untuk orang lain? Yaitu persekutuan. Ayat yang ke-10 saya bacakan dari Roma 1. Ayat ke-10 Paulus berkata demikian. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Di dalam bagian ini, saudara, kalau kita melihat secara tata bahasa, maka kita tahu bahwa ayat 10 ini merupakan penjelasan dari ayat yang ke-9 tadi. Jadi ayat yang ke-9, Paulus mengatakan Allah adalah saksiku, saksiku adalah Allah yang kulayani di dalam rohku, bahwa aku mengingatkanmu tanpa henti. Lalu dia memberikan penjelasan secara khusus yang dia doakan tentang jemaat di Roma itu apa. Yang dia doakan adalah di ayat yang ke-10 ini. Supaya pada akhirnya dia itu bisa oleh kehendak Allah beroleh kesempatan mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Dan ini penting sekali bagi Paulus. Paulus sekali lagi saya sudah singgung di awal. Dia adalah rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Tapi dia belum pernah menginjakkan kaki di kota Roma untuk memberitakan Injil. Sehingga mungkin orang-orang mungkin bertanya, kalau memang dia benar rasul untuk orang-orang non-Yahudi, mengapa tidak pernah menginjakkan kaki di sini? Apakah Paulus tidak peduli dengan kita? Dan di dalam surat ini Paulus menegaskan bahwa dia sangat merindukan jemaat di Roma. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang ke-13, Paulus berkata begini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ayat ke-13 Paulus berkata begini, aku mau supaya kamu mengetahui. Aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah berkali-kali berniat datang kepadamu. Aku mau supaya kamu mengetahui itu. Kalau dalam bahasa Yunani ayat 13 lebih keren lagi. Paulus berkatanya bukan, aku mau supaya kamu tahu. Bukan. Tapi Paulus berkatanya begini, aku tidak ingin kamu tidak tahu. Beda ya, aku mau supaya kamu tahu dengan aku tidak mau kamu tidak tahu. Paulus seolah-olah ingin memberikan penegasan bahwa dia benar-benar ingin supaya jemaat di Roma itu mengerti, walaupun dia tidak pernah mengunjungi mereka, tapi hatinya itu selalu ada pada mereka. Hanya lokasi yang memisahkan mereka, bukan hati. Dan di masa-masa pandemi seperti ini, bukankah ini yang menjadi situasi kita, saudara? Saya ingin di tengah pandemi ini kita berkata mungkin lokasi yang membatasi kita, tapi bukan hati. Jangan pernah hati menjadi batasan kita dengan sesama orang percaya di tempat ini. Social distancing, jangan sampai terjadi. Yang terjadi adalah physical distancing. Karena untuk keperluan kita bersama, untuk kesehatan kita bersama, apalagi angka penularan COVID-19 di Indonesia selalu naik turun dan sebagainya, maka kita perlu physical distancing. Tetapi saya berharap itu bukan social distancing, apalagi spiritual distancing. Saya rindu supaya kita benar-benar mengupayakan perhatian satu dengan yang lain. Dan kalau tempat memungkinkan, lokasi memungkinkan, usia memungkinkan, kesehatan memungkinkan, saya akan mendorong kita untuk bersua langsung, untuk berjumpa. mungkin jumlahnya tidak banyak, mungkin tempatnya diatur, tempatnya yang aman dan sebagainya. Karena saya tahu persekutuan itu sangat penting bagi kita. Dan Paulus sudah berkali-kali mengupayakan untuk menghadiri, untuk mengunjungi, untuk melihat jemaat di Roma. Tapi dia selalu terhalang dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Dan dia jelaskan itu di pasal 15. Nanti Bapak Ibu Sarah setelah ibadah ini bisa mengecek, membaca akhir dari surat Roma. Nanti kita akan menemukan Paulus sudah berkali-kali mencoba, tapi terhalang terus karena masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang dia harus selesaikan sebelum dia pergi ke kota Roma. Tapi itu tidak menghalangi Paulus merindukan jemaat di Roma. Saudara, saya sungguh berdoa, semoga kita sebagai sesama tubuh Tuhan di gereja ini, kita memiliki kerinduan yang sama. Kita mau bersekutu satu dengan yang lain. Kita rindu supaya pertemuan-pertemuan itu menjadi pertemuan-pertemuan yang menggairahkan kita. Ketika saya memimpin Zoom setelah ibadah, ada sukacita luar biasa. Ketika jemaat-jemaat bergabung dengan antusias, sharing, hanya menyapa, waduh luar biasa. Ketika di masa-masa pandemi kita bisa memberikan telepon, vid call kepada orang lain, toh itu juga murah, gampang untuk dilakukan. Saudara, mari kita jangan sampai dibatasi oleh lokasi plus dibatasi oleh hati. Biarlah hati kita melampaui keterbatasan lokasi. Nah, saya ingin berkata demikian. Pentingnya kesatuan spiritual tidak meniadakan kebutuhan terhadap pertemuan personal. Pentingnya kesatuan spiritual tidak meniadakan kebutuhan terhadap pertemuan personal. Saya sudah menegaskan di sini berkali-kali sejak berbulan-bulan selama pandemi bahwa kita di masa pandemi diingatkan bahwa kita memiliki persatuan yang sifatnya spiritual. Memang benar seperti itu. Kesatuan yang Tuhan beri luar biasa. Efesus 4 ayat 4 sampai 6 mengatakan satu iman, satu panggilan, satu pengharapan, satu Tuhan, satu baptisan, dan seterusnya. Ada 7 paling tidak kesatuan rohani yang menjadi landasan kita. Jadi walaupun kita dipisahkan oleh lokasi, tapi kita percaya kita tidak pernah dipisahkan secara rohani. Karena Allah yang mati bagi kita di atas kayu salib itu sudah menjadikan kita tubuhnya, dan kita semua adalah anak-anak dari Bapa di surga. Dan Roh Kudus yang memimpin dan menyatukan kita, memelihara kesatuan kita. Memang benar, saya akan berkata 100% setuju bahwa kesatuan spiritual adalah kesatuan yang sangat-sangat vital sekali, sangat fundamental sekali. Saya setuju. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kesatuan secara spiritual tidak meniadakan kebutuhan kita terhadap persekutuan yang personal. Berjumpa satu dengan yang lain, paling tidak menyapa melalui handphone kah, telepon kah, feed call kah, atau apapun teknologi yang kita pakai. Saya mendorong setiap jemaat, ayo lebih memperhatikan satu dengan yang lain. Karena salah satu yang kita bisa berikan selain ucapan syukur, selain doa, adalah persekutuan. Yang keempat, saudara, apa yang kita bisa bagikan kepada jemaat yang lain? Yang keempat adalah karunia rohani. Mari kita membaca ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Mengapa Paulus ingin pergi ke Roma? Paulus tidak berkata begini, ya supaya tidak ada orang yang meragukan bahwa aku rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Bukan. Mengapa Paulus ingin ke Roma? Bukan karena Paulus ingin dianggap hebat, mumpuni, layak disebut sebagai dalam tanda kutip international speaker. Bukan itu. Bukan supaya Paulus tambah terkenal sampai ke ujung bumi. Bukan. Justru Paulus ingin mengunjungi jemaat yang ada di Roma, yang dia tekankan di awal suratnya adalah dia ingin menguatkan mereka dengan membagi karunia rohani. Kita tahu bersama bahwa karunia rohani diberikan itu untuk kepentingan bersama. Paulus mengajarkan itu di 1 Korintus 12. Ketika tiap-tiap orang diberi karunia rohani, supaya orang itu membangun orang lain. Jadi karunia rohani bukan untuk diri sendiri. tetapi untuk kepentingan bersama. Bukan berarti diri sendiri tidak mendapat manfaat. Diri sendiri selalu dapat manfaat, tetapi tujuan ultimat dari karunia ketika diberikan kepada saya dan saudara adalah supaya karunia itu bisa dipakai membangun sesama orang percaya. Karunia diberikan untuk membangun orang lain. Dan Paulus menarik sekali, ketika dia mau pergi ke Roma, yang dia pikirkan itu bukan apa yang dia dapatkan. Bukan itu yang paling penting. Walaupun nanti di akhir surat, Paulus juga terus terang dia mengatakan, nanti setelah aku sampai ke tempatmu, aku ingin kamu membantu aku memberitakan Injil ke daerah-daerah lain juga. Tapi itu diberitakan Paulus, diinfokan belakangan karena Paulus anggap itu gak penting. Yang paling penting adalah bagaimana dia datang dan memberi sesuatu kepada jemaat di Roma. Luar biasa ya. Jadi ketika mendatangi seseorang, pikirannya dia adalah membawa sesuatu. Saya belajar ini dari istri saya sebetulnya. Saya dari keluarga yang saudara tahu tidak harmonis, kurang kasih sayang, dari keluarga yang broken home. I did not know how to love sebetulnya, untuk memperhatikan perasaan orang, untuk mengungkapkan kasih sayang dan sebagainya. Nah, istri saya itu mengajarkan kepada saya. Dulu saya enggak bisa paham. Kalau misalnya pergi mengunjungi seseorang gitu, wah istri saya itu kalau enggak bawa sesuatu tuh bingung, saudara. Jadi kalau dia tidak bawa sesuatu untuk dibagikan kepada orang yang dikunjungi, jemaat, kenalan, dia tuh mesti bingung. Makanya dia selalu cari cara bagaimana supaya bisa memberikan kepada orang yang dikunjungi. Dan saya melihat itu adalah sikap yang baik. Tiap kali mau berjumpa dengan orang, itu selalu mikirkan apa yang kita bisa berikan kepada orang itu. Kan beda kan ya dengan sebagian orang ya, datang ke rumah orang udah siap-siap gitu, enggak bawa makanan tapi bawanya tas kresek. Siapa tahu ada yang dibawa pulang. Ada orang yang mentalitasnya seperti itu, datang itu bukan untuk memberi tetapi datang untuk mendapatkan sesuatu. Dan banyak orang ke gereja juga dengan mentalitas yang sama, saudara. Datang bukan untuk memberi, datang untuk menerima. Ini mentalitas pengemis. Yang ada dalam diri banyak orang, saya tidak ngomong orang-orang miskin ya, orang-orang kaya juga begitu kok, saudara. Saya berapa kali memimpin tur ke Israel, Mesir, Yordania, saya melihat orang-orang kaya pun mentalitasnya miskin, apalagi kalau sudah orang Indonesia, aduh itu kreatifnya luar biasa. Dulu kan beberapa toilet tuh kalau masuk, itu kan mesti harus masukkan koin gitu kan, masukkan koin satu kemudian pintunya geser bisa buka gitu, lalu ngunci lagi kan. Orang Indonesia enggak mau kalah, saudara. Pokoknya dia masukkan tiga orang itu sampai dempet begitu. Begitu dimasukkan masuk tiga orang, bayar satu masuk tiga orang. Luar biasa ya orang Indonesia. Diomongin nanti kalau makan di hotel tidak boleh dibawa keluar makanannya. Orang Indonesia selalu mujizat itu nyata, saudara. Bawa lima telur gitu, saudara, di meja. Ternyata sisa kulitnya cuma satu telur, luar biasa. Jadi pelayan restorannya tuh sampai kagum gitu kan ya. Orang Indonesia ini ngambil 5 telur rebus ya, 4 dimakan sekaligus dengan kulitnya. Padahal ya enggak, saudara, masuk di tasnya mereka. Nanti roti juga gitu, diambilin rotinya, toleh kanan, toleh kiri, enggak ada orang, dimasukkan. Bahkan beberapa kali rombongan Indonesia ditegur langsung karena ketahuan melakukan itu. Itu mentalitas miskin. Datang untuk mendapatkan sesuatu, itu mentalitas miskin. Mari kita ubah, datang untuk membawa sesuatu. Dan itu yang dikatakan Paulus, tapi Paulus cukup bijaksana. Dia berkata begini, saudara, supaya aku ingin memberikan karunia rohani kepadamu. Dia tidak menyebut karunia rohaninya apa. Kalau dalam bahasa Yunani, itu bunyinya suatu karunia rohani. Karunianya apa? Dia tidak sebutkan. Karena dia tidak tahu persis keadaan jemaat di Roma seperti apa. Dan Paulus punya beberapa karunia rohani. Dia tidak mau misalnya berkata begini, supaya aku dapat memberikan karunia iman kepadamu. Padahal di situ ada orang lain yang punya karunia iman juga lebih daripada Paulus. Atau saya ingin memberikan pengetahuan kepadamu. Ternyata ada orang lain yang punya karunia pengetahuan lebih baik daripada Paulus. Kadangkala kita menjadi orang yang sombong, merasa bahwa kalau kita datang di semua tempat, kita itu akan jadi pahlawan gitu. Tiap kali kita datang di satu tempat, semua orang itu akan membutuhkan kita dan kita lebih pintar daripada semua orang yang ada di tempat itu. Jangan takabur seperti itu. Saya berapa kali memberikan seminar di sekolah-sekolah dan karena ini bukan fokus pelayanan saya,
1: saya kadangkala merekomendasikan orang lain juga karena keterbatasan jadwal saya juga kan begitu. Jadi saya ngomong, oh kalau masalah nanti kurikulum, integrasi iman Kristen dengan sains dan sebagainya, saya punya kenalan nih gitu, kalau mau undang mereka saja gitu. Nah beberapa saya rekomendasikan, tapi saya kaget, bukan satu bukan dua ya, beberapa sekolah itu berkata begini, kita udah pernah undang Pak, atau bilang begini, saya belum pernah undang mereka tapi pernah dengar dari teman Pak. Dua orang itu kalau dipanggil, selalu omongan pertamanya gak enak Pak. Jadi kalau diundang seminar, omongan pertamanya begini, saya sudah lihat semua sekolah Kristen di kota ini, tidak ada yang benar. Wah, datang pertama kalimatnya langsung buf, gitu, luar biasa. Menjadikan dirinya musuh semua orang, karena menempatkan diri lebih pintar daripada yang mendengar. Dia apa tidak sadar bahwa mungkin di antara yang mendengar ada profesor pendidikan, mungkin ada orang yang lebih pintar, IP-nya lebih tinggi dari dia, baca buku lebih banyak dari dia. Ada juga yang diundang langsung berkata begini, terima kasih untuk undangannya ya di sekolah ini, tapi sayang ya walaupun sekolah ini Kristen, saya banyak mendengar negatif semuanya tentang sekolah ini. Ucapan pertama, 2 menit pertama seminar, ucapannya menghakimi dan merendahkan orang lain. Saudara, ini adalah semangat yang buruk. Paulus tidak seperti itu, walaupun dia hebat. Tapi dia tidak takabur menganggap bahwa dia itu punya semuanya lebih baik daripada jemaat di Roma. Tidak kok. Makanya ketika saya mendapat panggilan dari Tuhan untuk memulai pelayanan Grammy, Grace Alone Ministry, saya mengusung sebuah semangat. Urutannya harus jelas ya. Jadi kita ini harus menjadi seorang yang mendengar, seorang yang belajar, seorang yang menemani, dan seorang yang menolong. Itu penting. Jadi kita datang itu untuk mendengarkan dulu, jadi pendengar. Kemudian jadi apa? Pembelajar. Kemudian jadi apa? Jadi mitra. Baru jadi penolong. Itulah semangat yang seharusnya kita usung. Paulus tidak mau gegabah menyebutkan karunia rohaninya apa. Pokoknya dia bilang, aku nanti sampai ke sana, aku ingin membagi karunia rohani. Nah ini sikap yang baik. Walaupun tidak sempat menanam, Paulus tetap ingin turut menyiram. Dia bukan yang merintis jemaat di Roma, tapi dia tetap ingin menyiram. Karena yang penting adalah memainkan peranan. Yang penting adalah memainkan peranan. Apapun peranan kita, yang penting kita mainkan. Mungkin Paulus gak sempat memberitakan Injil, mungkin akan jadi lebih hebat, lebih sempurna, lebih afdol kalau Paulus yang menanam di kota Roma. Tapi tidak masalah bagi Paulus, yang penting memainkan peranan. Apa peranan kita di gereja ini, dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara, di luar gereja, di dalam gereja. Pertanyaannya, peranan apa yang kita mainkan? Dan saya ingin menutup poin yang keempat, bukan poin khotbah, tapi poin keempat dengan kalimat ini. Tidak ada orang yang miskin karunia. Yang ada hanyalah orang-orang yang miskin kepedulian pada sesamanya. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada orang yang miskin karunia. Yang ada hanyalah orang-orang yang miskin kepedulian pada sesamanya. Tidak ada namanya orang tidak punya karunia. Semua pasti punya karunia. Kita tidak memberi pasti bukan karena kita tidak punya, tapi karena kita memang tidak peduli dengan sesama. Dan yang terakhir, saudara, yang kelima, yang kita bisa berikan kepada orang lain adalah kesaksian iman. Ayat yang ke-12 saya bacakan. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi Paulus bukan cuma berkata bahwa dia ingin ke Roma dan menguatkan jemaat di Roma, tapi dia juga perlu dikuatkan oleh mereka. Dan kali ini Paulus berbicara bukan tentang karunia, tapi dia bicara tentang iman. Paulus bisa dikuatkan oleh iman jemaat, dan jemaat bisa dikuatkan oleh iman Paulus. Karunia bisa kita bagikan untuk menguatkan orang lain, dan tiap orang pasti punya karunia. Tapi kita juga punya yang lain untuk dibagikan, yaitu iman. Kita punya kisah-kisah iman bersama dengan Tuhan. Kalau saya boleh katakan begini, kisah perjalanan iman yang beragam merupakan kesaksian tentang keragaman wujud kebaikan, kesetiaan, dan kedaulatan Tuhan. Suara banyak gereja itu salah paham kalau namanya kesaksian itu selalu seragam. Tuhan baik itu selalu sakit sembuh, miskin kaya, gagal berhasil, kecelakaan tidak masalah, cuma lecet-lecet. Nah kalau kesaksiannya cuma begitu saja, maka orang akan menangkap kesan bahwa kebaikan Tuhan itu hanya diukur berdasarkan kenyamanan, pertolongan, mujizat, dan sebagainya. Sehingga orang lain ketika menderita dan tidak terjadi apa-apa, tidak ada mujizat, ketika mereka anggota keluarganya sekarat, tidak terjadi mujizat, mereka menanyakan tuh, menyalahkan Tuhan, kenapa? Tuhan tolong mereka dan Tuhan tidak tolong saya. Mengapa Tuhan mengasihi orang lain dan tidak mengasihi saya? Padahal sudah nyanyi satu lagu itu kan. Kalau lain ditolong, saya juga, diulangi lagi, saya juga gitu kan. Diberi penekanan gitu. Seolah-olah nuntut Tuhan. Tuhan, kalau kamu nolong dia, kenapa engkau enggak nolong saya? Seolah-olah lebih baik kalau saya enggak ditolong, orang lain juga jangan ditolong. Kan begitu. Sudah nyanyi lagu seperti itu, ya tetap aja Tuhan tidak tolong. Apakah berarti Tuhan tidak baik? Banyak orang ceroboh dalam bersaksi. Saudara, Tuhan baik. Anggota keluarga saya kanker stadium 3, Tuhan sembuhkan luar biasa. Bagaimana perasaan jemaat lain yang anggota keluarganya stadium 3 dan akhirnya meninggal dunia? Saudara, kita harus peka, harus paham bahwa kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kedaulatan Tuhan itu dinyatakan secara kreatif melalui banyak cara. Jadi kalau saudara mendapatkan kebaikan Tuhan dalam bentuk pertolongan, mujizat, bersyukurlah. Tapi jangan lupa bahwa ada orang lain yang diberi pertolongan Tuhan. Bentuknya apa? Penghiburan, kekuatan untuk menanggung semua yang tidak enak. Ada orang lain lagi diberi pertolongan Tuhan, kesempatan untuk bersaksi di tengah penderitaannya. Mari kita bersaksi tentang iman kita, jatuh bangun iman kita. Bagaimana Tuhan menopang kita. Bukan cuma yang diceritakan tuh yang kayak begitu, saudara. Itu akhirnya akan membuat orang lain mempertanyakan kebaikan Tuhan ketika itu terjadi pada orang lain dan tidak terjadi pada mereka. Masing-masing kita punya kisah iman yang berbeda-beda. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang sama, yang menunjukkan kebaikan, kesetiaan, dan kedaulatannya. Dalam proyek spiritual yang komunal, saya ingin mengingatkan dari poin yang terakhir tadi bahwa setiap orang adalah subjek dan objek. Gereja tidak membutuhkan pahlawan kesiangan maupun petapa, orang yang suka bertapa, yang tanpa kepedulian. Kita ini subjek yang menguatkan orang, tetapi kita juga objek yang dikuatkan oleh orang lain. Jangan kita merasa seperti pahlawan kesiangan itu. Kita ini cuma subjek, menguatkan. Terutama ini godaan para rohaniwan. Para rohaniwan jangan sampai berpikir seperti saya dan rekan yang lain di tempat ini. Jangan merasa bahwa kita tidak membutuhkan orang lain untuk dikuatkan, untuk didoakan, ditegur, diberi masukan. No, kita membutuhkan orang lain supaya kita kuat. Karena kita bukan cuma subjek, tapi objek. Jemaat juga harus ingat, jemaat itu bukan objek saja yang dikuatkan seperti petapa yang tidak peduli itu. Jangan, jemaat juga subjek yang membagi kepada orang lain. Yang terakhir, saya ingin kita membaca bersama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Tidak ada yang terlalu kuat sehingga tidak perlu dikuatkan. Tidak ada yang terlalu lemah sehingga tidak bisa menguatkan. Sekali lagi bersama-sama. Tidak ada yang terlalu kuat sehingga tidak perlu dikuatkan. Tidak ada yang terlalu lemah sehingga tidak bisa menguatkan. Saya ingin memberitahu kita sekali lagi.

Tak ingat, tidak ada orang yang terlalu kuat sehingga tidak perlu untuk dikuatkan. Dan tidak ada orang yang terlalu lemah sehingga dia tidak bisa menguatkan orang lain. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan menopang masing-masing kita dan memakai masing-masing kita. Dan mari kita mainkan peranan kita sesuai panggilan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan, kalau selama ini kami hanya mengikuti ibadah, tapi kami tidak peduli dengan sesama orang percaya. Mentalitas kami adalah mentalitas yang miskin, hanya datang untuk mendapatkan sesuatu dan bukan memberi kepada orang lain. Tuhan ampunilah kami. Melalui firman-Mu biarlah kami terus diingatkan bahwa Allah menjadi manusia melayani kami lebih dahulu. Karena itu kami juga wajib melayani orang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolonglah kami semua supaya kami bisa menjadi subjek sekaligus objek di dalam pelayanan secara seimbang. Tolong kami semua supaya kami menjadi orang yang menguatkan dan dikuatkan. Terima kasih untuk semuanya ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amen.